Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman

0: Finkle.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Teman terbaik kamu.

92,6 MHz program A2 dari Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa single-single penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Dan mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Pukul 7:47 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, lagu-lagu hiburan nanti kita akan hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Untuk kamu yang sudah memulai aktivitasnya, tetap semangat menjalani aktivitasnya. Dan untuk kamu yang lagi menikmati suasana pagi ya, semoga santai di pagi hari ini, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Dan untuk kamu yang sudah berada di perjalanan, tetap selalu berhati-hati dan selalu tetap fokus mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Nantinya kami akan menghadirkan info-info aktual untuk menyemangati suasana pagi kita semua, teman Pro 2. Namun lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali, tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini rumahnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
5: Mina,
6: ya, Tante.
5: Sini.
6: Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
6: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
6: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
6: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
7: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku. Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh Tapang Pro 2. Beberapa single liburan baru saja kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu, dan mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kamu lebih bersemangat lagi. Dan sembari menemani suasana pagi kamu teman Pro 2, info-info aktual coba kami hadirkan kembali ya. Seperti diberitakan dari Piala Dunia nih, Timnas Inggris gagal melanjutkan momentum kemenangan mereka di Piala Dunia 2026 setelah ditahan Ghana dengan skor 0-0. Hasil ini didapat pada laga kedua grup L yang berlangsung Selasa waktu setempat. The Trillion tampil dominan dalam penguasaan bola sepanjang pertandingan. Namun, dominasi tersebut tidak sebanding lurus dengan jumlah peluang berbahaya yang berhasil mereka ciptakan. Meski gagal meraih kemenangan, Inggris tetap berada di puncak klasemen sementara grup L dengan koleksi 4 poin. Mereka unggul selisih gol atas Ghana yang memiliki jumlah poin yang sama. Dan di sisi lain teman Pro 2, Inggris menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal, namun pertahanan rapat Ghana membuat tim asuhan Thomas Tuchel kesulitan menemukan ruang di area berbahaya. Tuchel melakukan dua perubahan pada susunan pemain dibanding laga sebelumnya melawan Kroasia. Mark Gucci dan Jan Spies masuk digantikan John Stone dan Nico O'Reilly. Ketika kebuntuan belum juga terpecahkan, Tuchel melakukan pergantian besar-besaran. O'Reilly, Bukayo Saka, Eberenchi Ezi, Morgan Roger, dan Marcus Rashford diturunkan untuk menambah daya dobrak tim. Peluang terbaik Inggris datang pada fase akhir pertandingan. Sundulan O'Reilly membentur mistar gawang, tetapi Harry Kane gagal memaksimalkan bola mantul yang melayang jauh di atas gawang. Dan salah satu sorotan utama pertandingan malam tadi adalah minimnya keterlibatan Harry Kane hingga pertandingan berjalan 35 menit. Hanya dua pemain yang mencatat sentuhan bola lebih sedikit dibandingkan kapten Inggris tersebut. Situasi ini menggambarkan betapa sulitnya Kane mendapatkan suplai bola. Berbeda dengan pertandingan melawan Kroasia, ia tidak memiliki ruang yang cukup untuk turun membantu membangun serangan. Kane baru mendapatkan peluang yang benar-benar berbahaya pada menit 85. Kesempatan itu datang setelah sundulan O'Reilly mengenai mistar, tetapi penyelesaian akhirnya gagal menemui sasaran. Kondisi tersebut teman Pro 2 memperlihatkan kesulitan Inggris dalam menciptakan kreativitas di area tengah. Mereka juga tampak kekurangan dukungan di sekitar Kane untuk membuka ruang dan memberikan varian dalam serangan. Dan dari hasil pertandingan lain, Ghana pun tampil sangat berhati-hati sepanjang pertandingan. Mereka hanya mampu melepaskan dua tembakan selama 90 menit. Beberapa kali, Ghana mencoba mendapatkan keuntungan melalui insiden di kotak penalti Inggris. Mereka sempat meminta Jordan Pickford mendapatkan kartu merah setelah benturan dengan Franz Edu, serta mengajukan klaim penalti saat Ezreal Konsa melakukan tackle terhadap Edu. Namun kedua insiden tersebut tidak menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi Ghana. Meski demikian, satu poin yang mereka amankan bisa menjadi bekal penting menjelang laga terakhir fase grup. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain ya. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2 single hiburan mengantar kita pada pukul 9 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat ya. Dan info-info aktual coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Masih dari dunia sepak bola Piala Dunia, Portugal meraih kemenangan meyakinkan saat menghadapi Uzbekistan dengan pada laga kedua fase grup Piala Dunia 2026. Tim Roberto Martinez menang telak dengan skor 5-0 dan menunjukkan respon positif setelah hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya. Cristiano Ronaldo menjadi sosok sentral dalam kemenangan tersebut. Kapten Portugal itu mencetak 2 gol pada babak pertama dan membantu timnya mengendalikan pertandingan sejak menit-menit awal. Kemenangan ini membuat Portugal dapat menatap laga terakhir grup melawan Kolombia dengan kepercayaan diri yang tinggi. Sementara itu, Uzbekistan akan menghadapi RD Kongo dalam upaya menjaga peluang mereka di turnamen Piala Dunia ini. Dan Portugal langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Ronaldo membuka keunggulan hanya 6 menit setelah laga dimulai dan memberikan fondasi bagi kemenangan besar timnya. Gol kedua Portugal kemudian lahir dari tendangan bebas cerdik Nuno Mendes. Momen itu juga menjadi salah satu sorotan utama pertandingan karena hasil mengecoh pertahanan dan kiper Uzbekistan. Uzbekistan sebenarnya sempat mencetak gol melalui tendangan spektakuler Gedi, namun gol tersebut dianulir pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Portugal menambah keunggulan sebelum jeda dan Ronaldo dengan tenang menuntaskan umpang terobosan Bruno Fernandes untuk mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut. Sebelum pertandingan, Roberto Martinez juga menjelaskan salah satu fungsi penting Ronaldo dalam timnya. Menurut sang pelatih, kehadiran Ronaldo sering sekali menarik perhatian lawan dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Situasi ini juga terlihat jelas pada gol kedua Portugal. Ketika Ronaldo berdiri di depan bola mati pada menit ke-17, perhatian stadion dan para pemain Uzbekistan tertuju kepadanya. Namun bukan Ronaldo yang mengeksekusi tendangan bebas itu. Nuno Mendes maju dan mengarahkan bola ke sudut gawang ketika kiper Nematov belum sempat bereaksi. Setelah gol tercipta, Martinez tampak puas dengan rencana yang dijalankan. Ronaldo juga terlihat menunjuk kepalanya seolah menegaskan bahwa Portugal berhasil mengecoh lawan melalui skema yang telah disiapkan. Dan keberhasilan skema tendangan bebas tersebut juga menunjukkan pengaruh pelatih bola mati Portugal, Austin MC Maspix. Karyanya tidak hanya terlihat pada gol Nuno Mendes, tetapi juga dalam beberapa situasi bola mati lain sepanjang pertandingan. Dan teman Pro 2, demikian info-info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan untuk kamu penggemar Cristiano Ronaldo ya pastinya yang membela Portugal, kita akan menanti ya pertandingan selanjutnya. Portugal nanti akan berhadapan dengan Kolombia. Dan jika Portugal menang, maka Portugal bisa melanjutkan ke babak 32 besar. Teman Pro 2, nanti kami akan hadirkan info-info yang lain ya untuk menyemangati suasana pagi kita semua. Lagu-lagu hiburan kami temani kembali, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 4T atau 4 terlalu yang harus dihindari dalam program keluarga berencana untuk mencegah kematian dan memastikan kesehatan ibu dan anak serta mencegah kelahiran anak stunting. Pada dasarnya, terdapat 4 faktor yang mempunyai pengaruh besar bagi kesehatan ibu dan anak, yaitu dikenal dengan 4T, 4 terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak. Terlalu muda artinya istri tidak berumur kurang dari 20 tahun dan suami tidak kurang dari 25 tahun. Karena akibat terlalu muda, kemungkinan ibu hamil pertama usia kurang dari 20 tahun secara fisik kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal, sehingga sangat berisiko ketika akan melahirkan. Terlalu tua memungkinkan ibu hamil pertama pada usia kurang lebih 35 tahun sehingga dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya. Terlalu dekat, yang dimaksud di sini jarak antara kehamilan pertama dengan berikutnya kurang dari 2 tahun, yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan seperti gangguan kekuatan kontraksi, kelainan letak, dan posisi janin. Terlalu dekat juga mengakibatkan pemberian ASI pada anak tidak maksimal, karena ASI wajib diberikan kepada anak mulai umur 0-2 tahun. Pemberian ASI yang cukup merupakan upaya dalam pencegahan stunting karena ASI mengandung banyak kandungan gizi dan antibody buat anak. Terakhir, terlalu banyak anak. Misalnya, ibu pernah hamil dan melahirkan lebih dari 2 kali yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan, seperti gangguan kontraksi kelainan letak dan posisi janin, perdarahan pasca persalinan. Karena itu, agar ibu dan bayi sehat, hindari 4 terlalu dengan membuat perencanaan kehamilan dan keluarga yang berkualitas. Tidak hanya demi keselamatan ibu dan bayi, tetapi juga untuk memenuhi hak ibu dan anak menuju generasi emas Indonesia maju, bukan generasi stunting.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, seperti biasa nggak terasa ya, sudah kebersamaan saya menemani suasana pagi kamu dari pukul 5 hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suasana siang kamu nanti akan ditemani oleh rekan Salsa ya. Dan mudah-mudahan saja lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Saya Rahman Akbar, pamit undur diri. Di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pro2 dimanapun kamu berada. Hari ini masuk di edisi Rabu 24 Juni 2026 dengan salsa di Santai Siang. Kita awali dengan Cinta Tak Bersyarat by Element Cover by Tami Aulia teman Pro2. Walaupun banyak persyaratan di dunia ini ya, tapi menemukan cinta tak bersyarat itu kayak menang lotre gak sih? Alright, teman Pro2 gak mau bawa kamu jauh terlalu galau ya. Dan di playlist kita pagi ini tentu saja kalau kamu mau request boleh banget, tapi aku akan spill sedikit. Ada Aku JJ Lihat Kebunku, dan juga yang spesial dari hari ini ada Mikfar Suganda Gemuruh Riuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

siang hari teman peradua disibukkan dengan sekolah, belajar ya kan, ataupun kerja, terus di malam hari kita istirahat. Tapi ya memang idealnya seperti itu. Nah, gimana kalau 24 jam kita tuh gak ada waktu istirahat? Pasti melelahkan banget dan bikin tubuh juga sakit-sakitan ya pastinya. Menempatkan cinta melintasi. Tapi ada juga yang bilang selagi masih muda ya gak apa-apa begadang, alias gak tidur-tidur. Karena masih jiwa muda ya kan teman peradua, masih banyak energi. Tapi itu sebenarnya kesalahan fatal juga. Ya kali kita gak tidur, semua manusia kan butuh istirahat juga. Namanya menantimu. Day and night tentu aja punya aktivitas masing-masing teman peradua ya, kecuali memang kamu ada di batas kerjaan yang mengharuskan mungkin 24 jam untuk monitor sesuatu ya kan. Tapi ya pastilah ada jam-jam istirahatnya juga. Dan bagi kamu yang mungkin sering menyepelekan kayak ya waktu malam waktunya istirahat ya dipakai untuk mungkin menonton lah, sibuk dengan HP kamu ya kan teman berdua, tapi lama-lama itu bisa mengikis energi juga dan juga kesehatan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: You know I want. Kabar spesial teman Pro 2 buat kamu penggemar Carly Rae Jepsen yang katanya ya akan mengumumkan album ganda, nggak tanggung-tanggung album ganda nih, yang berjudul Day and Night yang akan berisi total 24 lagu. Kita tunggu sampai 18 September 2026 karena di tanggal itu ya teman Pro 2 akan dirilis melalui Interscope Records yang mana dilansir dari Verity, dan album ini terbagi menjadi dua bagian yaitu Day and Night, dan masing-masing ya itu isinya 12 lagu yang punya konsep musikal yang berbeda. Dari bagian Day itu digambarkan sebagai karya yang organik dan mentah ya teman Pro 2, dengan penggunaan instrumen live juga sentuhan pop psychedelic era 1970-an. Sementara itu ya di Spill juga bagian Night-nya punya nuansa eksploratif dan intens dengan gaya pop dansa berbasis synth yang lebih modern dan juga energik. Untuk proyek ini Jepsen sendiri bekerja sama dengan sejumlah kolaborator, itu termasuk Tavish Crowe, Kylie Scherer, Nat Seifert dan juga Cole MGN. Why? Because we're able to be just you and me. Sebagai tahap awal pemanasan ya teman Pro 2, Jepsen ini akan merilis single terbaru ya, single yang judul On Wires pada Jumat 26 Juni 2026. Wow, tunggu beberapa hari aja lagi ya teman Pro 2. Dia juga menjadwalkan tampil di Festival All Things Go in New York pada 27 September, dan penampilan ini akan menjadi penampilan panggung besar pertamanya di tahun 2026. Penampilannya ini akan berbagi panggung juga dengan sejumlah artis lain kayak Zara Larsson, Lola Young, Brandi Carlile dan juga Muna, yang mana sebelumnya ya katanya Jepsen ini sempat membagikan unggahan misterius loh di media sosial yang banyak memicu spekulasi mengenai kembalinya dia ke industri musik. Yang kita tahu kalau album terakhirnya adalah The Loveliest Time yang dirilis pada tahun 2023, which is sudah lama banget juga ya, sebagai pendamping dari The Loneliest Time di tahun 2022. Dan pada tahun 2025 dia juga menggelar konser spesial satu malam untuk merayakan album Emotion di Los Angeles. Konser ini mendapat pujian dari berbagai media loh.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Terbaik.

Bagi kamu teman berdua yang nungguin series atau film-film baru dari Jenna Ortega, kali ini ya trailer film Clara and the Sun sudah dirilis, yang mana memperlihatkan karya fiksi ilmiah distopia terbaru disutradarai oleh Taika Waititi. Jadi Jenna Ortega menjadi pemeran utama dalam film ini ya, teman berdua bersama Amy Adams dan juga Natasha Lyonne. Ngomongin soal film satu ini ya, Clara and the Sun. Jadi ini diadaptasi dari novel bestseller New York Times karya Kazuo Ishiguro, teman berdua, yang mana cerita ini berpusat pada Clara, jadi sebuah robot artificial friend yang dirancang untuk mengurangi kesepian manusia. Dan dari kisahnya sendiri ya, ada seorang ibu yang membeli Clara untuk putrinya yang bernama Josie. Jadi kayak ada saudara lah ya. Kalau kita mungkin akan adopt kucing ya biar gak kesepian, tapi ini robot teman berdua. Jadi Josie ini diperankan oleh Mia Tarya, dan Josie ini digambarkan bisa dibilang mengidap penyakit yang misterius. Dari film ini juga ditampilkan Aaron Murphy dan Steve Buscemi sebagai bagian dari jajaran pemeran. Clara and the Sun berlatar di Amerika Serikat masa depan, dan film ini mengeksplorasi hubungan antara manusia dan teknologi melalui sudut pandang Clara sebagai robot bertenaga surya. Ya, kalau kita bisa ngadopsi kucing ya, kayaknya Nobita udah duluan ya. Kucing robot alias Doraemon. Ngomongin hal adaptasi dari novel ini, diperoleh Sony's 30,000 ya teman berdua Pictures pada 2020, dengan Davy Waller ditunjuk sebagai penulis naskah pada 2021. Kazuo Ishiguro juga terlibat sebagai produser eksekutif loh, dan produksi film ini melibatkan Heyday Films milik David Heyman, Gareth Bass, dan juga Taika Waititi dengan pengawasan dari Elizabeth Gabler dan Aislinn Dunster. Dari novel karya Ishiguro yang sebelumnya ini juga sudah diadaptasi menjadi film Never Let Me Go pada tahun 2010 ya. Dan Clara and the Sun dijadwalkan tayang di bioskop pada 23 Oktober 2026.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Track suits and red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you.

0: Aja nari telele kaya cawe tok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan.

0: bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
1: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak,

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: to see if you would touch me.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak. Gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Teman terbaik kamu.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Kepulauan Produa telah terjadi kehilangan sebuah tas kecil berwarna hitam dalam perjalanan dari Jalan Lampenurut Banda Aceh menuju arah BSI Tenom. Tas tersebut berisi dokumen penting berupa KTP atas nama Edi Gunawan, STNK, kartu ATM, dan juga buku tabungan. Adapun nomor polisi yang tertera dalam STNK tersebut yaitu BL4950 EAB dan BL5391 EZ. Bagi masyarakat yang menemukan tas tersebut dapat menghubungi ke Rita Rinawati di 0813-7502-2721. Diulangi sekali lagi di 0813-7502-2721. Demikian informasi kehilangan ini disampaikan atas perhatian dan bantuan masyarakat diucapkan terima kasih.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Bisa dibilang ya teman peradua, cuaca labil itu emang gak enak banget ya. Kadang panasnya panas banget, tiba-tiba ya hujan. Waduh, kalau udah hujan jadi panik juga. Tadi perasaan panas, jadi gak ada siap sedia jas hujan atau payung. Nah, teman peradua, lain di Eropa ya, saat ini Eropa itu kembali menghadapi gelombang panas ekstrim yang diperkirakan akan memecahkan berbagai rekor suhu ini dalam beberapa hari ke depan. Dan para ilmuwan juga mengingatkan kalau kondisi ini menjadi bukti nyata dampak perubahan iklim yang semakin parah.
1: Anak, tapi cintaku boleh kau.
0: Eropa sendiri menjadi apa ya, benua yang mengalami pemanasan 2-3 kali lebih cepat dibanding rata-rata global. Dan gelombang panas kali ini ya teman peradua menjadi yang kedua dalam 2 bulan berturut-turut. Ya bisa dibilang mencatat juga sebagai suhu yang ekstrim. Sejumlah negara bahkan berpotensi memecahkan rekor suhu tertinggi nasional sebelum memasuki Juli, yang biasanya menjadi bulan terpanas Eropa. Nah, Prancis menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Jadi tercatat hari terpanas dalam sejarah pengamatannya dengan suhu rata-rata nasional mencapai 29,8 derajat Celcius. Di beberapa daerah ya suhu bahkan melampaui 43,9 derajat Celcius. Waduh, ini simulasi masuk oven kah? Panas ekstrim ini ya mulai menimbulkan korban jiwa parahnya teman peradua. Pemerintah Prancis melaporkan sedikitnya ada 40 kasus tenggelam sejak 18 Juni yang dikaitkan dengan cuaca panas. Emang kalau udah ekstrim banget pasti berdampak bagi kesehatan ya kita. Terus ya sampai wah, nyawa juga gak ketolong ya teman peradua. Dan selain itu, 3 lansia meninggal akibat suhu tinggi di sekitar Bordeaux. Sementara itu, 2 anak ya berusia 2 dan juga 4 tahun ditemukan meninggal di dalam mobil yang terpapar panas. Di Inggris teman peradua, suhu diperkirakan menembus angka 37,8 derajat Celcius. Coba cus hubungin teman kamu yang mungkin lagi di Inggris, yang lagi sekolah di sana ya kan. Aduh, itu panasnya gimana ya. Dan Badan Meteorologi Inggris juga mengeluarkan peringatan merah yang sangat jarang ya, sangat-sangat jarang diberikan untuk kondisi panas ekstrim karena memang punya resiko mengancam keselamatan jiwa. Itu aja berdampak bagi sekolah ya teman peradua, ratusan sekolah ini ditutup ya untuk mengurangi jam belajar. Sementara masyarakat diminta untuk menghindari perjalanan kereta akibat potensi gangguan infrastruktur transportasi ya. Banyak sekali ternyata dampaknya ya teman peradua dari cuaca panas ekstrim ini. Dan rekor suhu bulan Juni di Inggris juga diperkirakan akan terpecahkan dengan selisih yang cukup besar. Jadi ya Inggris, Spanyol ya pokoknya daerah-daerah Eropa kayak Jerman juga terkena dampak dari cuaca panas ini teman peradua. Dan para ilmuwan mengingatkan kalau gelombang panas pada Mei dan Juni kemungkinan hanya menjadi awal dari musim panas yang lebih ekstrim.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya, Yalin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

92,6 Pro FM, RRI BNC, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai, ketemu lagi sama aku Ami Dali di Depart Sore Ceria di hari ini ya, 24 Juni 2026. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Kok aku berasa kayak bawa sama anak TK ya. Pokoknya aku doain lah kamu sehat aja. Memang harus ceria loh teman Pro 2 ya. Walaupun di luar kita sudah terlihat dewasa teman Pro 2, tapi terkadang jiwa kita kayak masih balita gak sih? Oke lah ya teman Pro 2 ya, daripada kita ngehalu, mending kita nikmatin lagi rangkaian lagu-lagu yang udah dipersiapkan di playlist Pro 2. Kalau tadi ada Agatha Suci, Cintai Aku Lagi, sekarang Kok Jera ya, ini dia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Salam Pro 2. Nah, buat kamu nih yang kadang menemukan sebuah tas kecil warnanya hitam dalam perjalanan dari Jalan Lempen Urut Banda Aceh menuju arah BSI Tenom, dan tasnya itu ada KTP atas nama Edi Gunawan, STNK, kartu ATM, dan juga buku tabungan. Terus ada nomor polisi nih yang tertera dalam STNK itu, BL4950EAB dan BL5391EZ. Jadi buat kamu yang nemuin tas ini, kamu bisa langsung hubungi Rita Rinawati di nomor 0813 75 022 721 ya guys.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Salah satu bentuk perkawinan di dalam suku Gayluwes adalah juelen. Perkawinan juelen ialah inen mayak atau pengantin perempuan masuk kepada pihak keluarga aman mayak atau pengantin pria. Sehingga dapat dikatakan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami dan inen mayak atau pengantin perempuan tinggal di rumah aman mayak atau pengantin pria serta mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal.

2 buat kamu yang saat ini sedang mencari cinta, asik ya. Jadi teman Pradua, jangan sampai kamu sibuk mencari cinta, kamu lupa upgrade diri, kamu lupa mencintai diri kamu sendiri, ya. Karena cinta itu nggak ngebuat diri kamu kehilangan diri sendiri. Pernah nggak sih kamu lihat berita-berita yang viral segala macam, yang ternyata pasangan yang terlalu posesif, yang pakai kekerasan, yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, akhirnya nggak sebagai perempuan jadi nggak bisa berkembang segala macam gitu teman Pradua ya. Jadi memang hati-hati dan jangan terlalu mencintai apapun lah cara berlebihan teman Pradua. Dan jangan pernah berharap pada manusia juga kan, sering kan kita dengar itu teman Pradua. Karena nanti yang ada kecewa. Jadi kayak kita itu harus siap untuk kehilangan, walaupun gak pernah ada kata siap sih untuk sebuah

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Assalamualaikum. Hai warga Banda Aceh dan sekitarnya. Ada kabar seru buat para pecinta kopi Aceh. Tanggal 27 sampai 28 Juni 2026 akan berlangsung Aceh Specialty Coffee Competition 2026 di Kava Roastery. Tanggal 27 dan 28 Juni 2026 akan ada kompetisi manual brew, espresso bar, dan cup tester dari para peserta Aceh yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan di tanggal 28 ada fun cupping dan silaturahmi roastery Aceh yang terbuka untuk umum. Yuk datang dan nikmati keseruan dunia kopi Aceh bersama di ASCC 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Berbagi cerita dan ceria. Cek

0: bahwa pemuda adalah agen perubahan, tapi perubahan gak lahir hanya dari ide besar ataupun hanya ya semangat sesaat ya, melainkan dari keberanian untuk berorganisasi, bergerak, berkarya, dan juga mengabdi bagi masyarakat. Dan di tengah era digital saat ini, banyak anak-anak muda yang lebih nyaman, masih ada ya anak muda yang masih nyaman jadi penonton, padahal organisasi menjadi ruang belajar yang luar biasa untuk melatih kepemimpinan, membangun jejaring, menumbuhkan empati, dan juga menghadirkan manfaat nyata bagi sesama. Nah, sore hari ini guys ya, Cek Cerita Kamu Pro 2 R Banda Aceh itu bakal ngangkat topik yang dekat banget dengan generasi muda, yaitu berorganisasi, bergerak, berkarya, dan mengabdi untuk negeri ya. Dan teman Pro 2 udah hadir bersama kita ya, ada Bang M. Haikal Atari Al-Kadiri yang merupakan Head Education Department NGO Dawate Islami Indonesia. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai.
0: Apa kabar nih Bang Haikal di sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Terus gak sendirian juga, ditemani juga sama Yusril Mubarak yang merupakan Ketua Umum PDPII Pidijaya. Assalamualaikum Yusril sore hari ini.
2: Waalaikumsalam.
0: Gimana sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik ya.
0: Ini dari Pidi Jaya ya, ya ke Banda Aceh ya, sambil main-main ya.
2: Ya.
0: Oke, nah kita nanti bakal ngobrol-ngobrol ya tentang gimana sih organisasi membentuk sebuah karakter dan kenapa anak muda itu perlu bergerak. Terus juga gimana karya dan pengabdian sekecil apapun itu bisa memberi dampak besar bagi negeri kita. Dan kita nikmati dulu, tapi teman berdua ya, kita jeda dulu, kita nikmati dulu lagu Islami karena nantinya akan kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Banda Aceh di sekitarnya. Dan tetap dengarkan terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: kita lanjut keponya.
1: Salah satu keistimewaan Ramadan karena Allah pilih.
2: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi ya di acara Cek Cerita Kamu, teman Pro 2 ya. Topiknya berorganisasi bergerak. Jadi berorganisasi terus bergerak, berkarya dan mengabdi untuk negeri, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kamu yang juga pengen mungkin ngasih tanggapan ataupun bertanya, boleh ya. Langsung WA di nomor 0811-6713-926. Dan kamu bisa juga tonton di streaming kita ya. Ini live streaming di YouTube RRI Banda Aceh Live. Dan teman Pro 2, kita masih dengan kedua narasumber kita. Tadi ada Bang Haikal dan juga ada Bang Yusril Mubarak. Kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wow, ya ini kita belum tanya-tanya ya. Kita tadi masih opening. Nah, mungkin boleh ke Bang Haikal dulu. Ini selaku Head Education Department NGO Dawate Islami Indonesia. Dawate, dakwah ya?
3: Dakwah.
2: Bahasa apa tadi, Kak, Bang?
3: Bahasa Pakistan.
2: Abang bisa bahasa Pakistan?
3: Ya, tora-tora.
2: Wih, tora-tora.
3: Me urdu bola.
2: Bacu-bacu, tora-tora apa?
3: Tora-tora bacu-bacu.
2: Oh, asik. Berarti bisa bahasa Pakistan. Ya. Kalau boleh tahu berapa lama belajarnya, Pak? Dua tahun.
3: Karena nggak ada belajar kelas sih. Tapi kita belajar langsung lapangan.
2: Oh, tinggal.
3: Jadi by Google Translate langsung di lapangan.
2: Jadi maksudnya ini pernah tinggal di Pakistan lama?
3: Iya.
2: Berapa lama, Bang?
3: Kemarin kita baru pulang 6 bulan dari Pakistan. Ini baru 1 bulan di Indonesia.
2: Oh, 6 bulan di sana.
3: Iya.
2: Tapi memang kalau kita belajar bahasa lebih cepat
3: langsung
2: ya.
3: Iya.
2: Jadi memang enggak ada belajar dulu, memang otodidak 6 bulan.
3: Kebetulan kita bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit kan. Jadi kebetulan Pakistan itu merupakan negara jajahan Inggris dulu. Jadi mereka juga bisa berbahasa Inggris. Sedikit-sedikit kita belajar bahasa Urdu juga, bahasa Pakistan sendiri. Dan menariknya bahasa Pakistan itu tidak jauh dari bahasa India.
2: Oh, mirip ya, bahasa sama. India.
3: Sama.
2: Bang, cok, Bang, perkenalan pakai bahasa Pakistan, Bang.
3: Perkenalan ya. Meranam Muhammad Haikal Abtori. Meranam, nama saya.
2: Kayak bahasa India ya?
3: Bahasa
2: Meranam.
3: India sama.
2: Meranam, itu lain lagi.
3: Sama.
2: Mirip-mirip ya. Oke. Okay. Nah, apa yang membuat Kak Haikal tertarik aktif di organisasi dan juga dunia pendidikan? Tadi kan memang Head Education Department ya.
3: Iya. Jadi sebenarnya bagi saya organisasi adalah sebuah wadah untuk kita bertumbuh. Karena selain kita bisa menempuh pendidikan formal di sekolah maupun di kampus, salah satu wadah untuk bisa kita bertumbuh dan bisa mengimprove diri sendiri adalah di organisasi. Di organisasi kita bisa dapatkan koneksi, dapatkan relasi, dapatkan wawasan, pengalaman, dan banyak sekali tentunya dapat kita pelajari daripada organisasi. Saya sendiri jujur pertama kali masuk organisasi itu waktu umur masih kelas 1 SMP. Itu saya mengikuti pertama kali LBT daripada PII, Leadership Basic Training daripada Pelajar Islam Indonesia. Tahun 2014.
2: Apa tuh yang membuat kepengen gitu mungkin? Acaranya mungkin suka sama acaranya atau ikut-ikut teman kali? Kalau enggak mau kawan tuh gimana?
3: Karena gini, bagi saya mungkin dari kecil sudah suka bersosial di masyarakat.
2: Extrovert ya?
3: Iya, bisa dibilang gitu. Extrovert, suka berkomunikasi, suka berinteraksi, suka tampil gitu, suka bergabung dalam masyarakat. Lebih ke penasaran sih apa sih yang dilakukan masyarakat, bagaimana sih kita bisa tumbuh dalam organisasi itu sih, Kak.
2: Nah. Terus yang Abang rasakan nih kan sejak kelas 1 SMP sudah berorganisasi. Yeah. Apa manfaat atau dampak yang udah Abang rasain sekarang?
3: Iya, yang sudah saya rasakan sekarang tentunya saya bukan lagi orang yang bisa kita katakan kayak orang demam panggung atau pemalu. Ataupun kalau misalnya saya turun di masyarakat, saya seperti bukan sendiri. Saya seperti berada di tengah keluarga-keluarga saya sendiri. Artinya kita sudah terbiasa turun dalam masyarakat, bersosial, berinteraksi.
2: Udah gak canggung lagi.
3: Iya, udah gak canggung lagi. Apalagi kedepannya mungkin ya generasi sekarang adalah pemimpin yang masa depan kan.
2: Mm-mm.
3: Bisa jadi mungkin kita jadi pemimpin masa depan, yeah. Ya tentu kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini.
2: Mm-mm.
3: Ini bukan hanya pemimpin suatu daerah, baik itu pemimpin satu instansi, suatu perusahaan atau apapun itu. Intinya kita kan bukan hanya pemimpin untuk suatu wilayah saja, kita juga pemimpin untuk diri kita sendiri, termasuk untuk keluarga kita nantinya.
2: Terus Bang, tadi kan 6 bulan ya, 6 bulan di Pakistan, itu acara apa? Acara memang berhubungan sama NGO ini?
3: Iya, berhubungan sama NGO.
2: 6 bulan di sana?
3: Kebetulan kemarin kita berangkat 3 hari sebelum banjir kemarin.
2: November?
3: Iya, November.
2: Tanggal
3: akhir
2: 20
3: November kemarin.
2: Oh.
3: Jadi 3 hari baru kita berangkat, udah ada kabar mau banjir di 26 kampung.
2: 26 November.
3: Iya. Di sana kita ikut ada acara conference internasional. Sebenarnya ini bukan kali pertama, ini kali kedua saya ke Pakistan. Kali pertama itu tahun 2022, itu juga ikut acara conference. Kebetulan kita sudah bagian daripada pengurus daripada NGO Dawati Islami. Ya, saya join di sini tahun 2020, waktu saya masih mau menempuh mulai kuliah lah di Banda Aceh. Jadi saya masuk, saya jadi bagian daripada pengurus, dikasih tanggung jawab. Pernah juga kita pegang untuk wilayah Banda Aceh, Pidijaya, dan departemen yang lainnya. Dan 2 kali diberangkat ke Pakistan di tahun 2022 itu cuma 2 bulan. Itu sambilan setelah konferen, kita ada ziarah, ketemu sama pemimpin-pemimpin, ulama-ulama, dan organisasi lain. Dan tentunya anak-anak Indonesia yang ada di sana. Ya, lumayan banyak. Bukan hanya di Mesir dan Yaman, orang Indonesia. Di Pakistan sendiri ada di 2 kota, di Karachi dan Islamabad, kira-kira ada hampir 1000 lebih anak-anak Indonesia belajar di sana.
2: Itu pun abang bisa ke Pakistan segala macam, dan pasti juga bermula dari masuk organisasi ya.
3: Iya, benar.
2: Relasi kita jadi berani ya.
3: Iya.
2: Berani berbicara di depan, negosiasi gitu-gitulah ya.
3: Iya.
2: Oke, terus Yusril. Nah, Yusril, gimana awal mula Yusril ini bergabung sama PII sampai dipercaya jadi ketua umum PD PII Pidijaya?
0: Ya.
2: Usianya juga masih muda ya?
0: Ya, muda kali ya. Bisa nana kali ya.
2: Nyumpi kalau orang bilang kan.
0: Nyumpi.
2: Ya. Gimana tuh Yusril?
0: Jadi pas pertama ikut tuh, saya sempat bilang sama kawan Yusril tuh, nih kalau misalnya nanti ada acara PII bilang ya, gitu kan. Jadi ketika kan di PII itu LBT ya, jenjang pertama ya, jadi basic training. Ketika LBT itu udah dimulai selama 2 hari, misal cari info ya, maksudnya training itu udah dimulai 2 hari, kok gak diajak aku gitu kan. Nah terus tiba-tiba aku telepon lah salah satu orang tua di pada panitia. Nih bang, kok Islam gak diajak nih, blablabla gitu kan. Terus kata orang tua situ, apa-apa, coba silahkan ke ini aja, coba silahkan ke lokasi trainingnya, terus bawa baju, bawa perlengkapan, Quran, alat tulis dan lain-lain, langsung ke lokasi, pasti diterima gitu kan. Nah terus kebetulan juga istilah orang yang ambis. Nah maksudnya kan hari ini ketika kan kawan bisa ikut A, B, C atau gitu, istilah harus bisa ikut juga, harus masuk ke situ juga gitu. Nah maksudnya kan pengen gitu ya, ambisi gitu ya. Nah terus pas sampai ke lokasi langsung ketemu sama ketua umumnya. Jadi kebetulan tuh ketua umumnya Bang Saidil Mukamil, orang Banda Aceh juga. Nah jumpa sama beliau, bang ini Israel dari ULIM, rencana mau ikut PII gitu ya, mau ikut LBT gitu, kira-kira bisa gak bang gitu. Nego-negosiasi kan, karena udah hari kedua ya kan. Nego-negosiasi akhirnya diperbolehkan masuk. Ikutlah beberapa hari di sana, ikut training, basic training. Selama itu, selama kami ikut leadership basic training tuh, berarti yang pernah diajarin tuh, yang pertama soft skill tentang public speaking. Nah, karena memang itu hal yang urgent di kalangan pelajar-pelajar gitu kan, hal yang memang wajib kita punya. Nah, yang kedua tuh storytelling. Nah, kan kita harus pandai juga bercerita kepada orang lain. Nah dan juga beberapa ilmu-ilmu keagamaan lainnya gitu, banyak yang memang saya rasain diajarin di situ. Sampai ketika satu momen saya pernah ngerasain satu momen kekeluargaan di situ. Nah ketika saya ikut training itu sempat ada 102 peserta yang ikut training ketika saya ikut. Alhamdulillah rame ya, 102 peserta. Jadi ketika training siap, alhamdulillah yang masih aktif itu 90 orang. Nah, artinya hari ini PI ini bisa menjadi sebuah wadah kekeluargaan yang bisa mengajak teman-teman semua berbarengan untuk bertumbuh. Nah, gitu. Dari situ saya mulai tertarik kepada PI. Waduh, ini kayaknya aku bisa bertumbuh dalam ini. Habis ah mau ambil ketuanya gitu. Nah, karena kenapa? Kalau misalnya kita ketua, kita yang pertama kita punya relasi lebih dekat,
2: gitu. Lebih mudah ya.
0: Lebih mudah.
2: Kita ketuanya gitu ya.
0: Iya, untuk mengakses juga kan, gitu. Lebih mudah. Nah, jadi hari itu Isra ambis pengen jadi ketua, gitu. Sampai tiba pada saat konferensi, alhamdulillah terpilih kita sebagai ketua, gitu. Alhamdulillah.
2: Berarti berapa lama nih menjabat ketua umum ini? Baru udah berapa bulan? Atau berapa tahun?
0: Jadi alhamdulillah udah genap 1 tahun. Jadi insyaallah karena juga udah mau masuk kuliah ya. Jadi targetnya kita bulan 7 udah buat konferensi daerah pemilihan ketua umum baru. Harapan kita sih ketua umum bisa lebih apa ya, lebih bisa berkembang, lebih program-programnya lebih keren daripada kita gitu.
2: Oke, tapi itu bukan organisasi pertama.
0: Itu organisasi pertama.
2: Yang
0: juga.
2: Pertama?
0: Pertama juga.
2: Jadi SMP enggak pernah ikut organisasi, SMA enggak. Sekali ikut langsung PI, langsung ketua.
0: Jadi kebetulan ikut PI itu kelas 1 SMA ya. Jadi sebelum ikut OSIS dan lainnya tuh ikut PI dulu. Nah, jadi kita udah tahu cara memimpin kita tuh kayak mana. Cara memimpin, cara kita memanajemen tim gimana. Cara kita juga bersosial sama-sama pengurus. Kalau di sekolah kan OSIS sama pengurus sekolah. Dan juga warga-warga sekolah tuh udah ngerti gimana. Nah, jadi ketika kita masuk OSIS, kita udah paham gimana mekanisme yang memang harus kita aplikasikan ke OSIS ini gitu.
2: Menarik ya. Terus Bang Haikal juga dulu pernah masuk PI?
3: Pernah.
2: Sama kita. Rating berapa? PI itu kan pelajar Islam Indonesia. Yeah. Jadi di sana tuh kan kayak ada pelatihan yang suka desain grafis, ada fotografer, terus diajar kita kayak public speaking. Iya kan, kayak semacam pelatihan, tapi ini untuk pelajar-pelajar ya. Biasanya kan di sekolah dia dipilih ya, atau siapa yang mau ikut ya?
3: Siapa yang mau ikut.
2: Waktu itu, dan sampai sekarang alhamdulillah PI masih berjaya ya. Kan udah lama kali tuh PI ya.
3: Kan banyak juga kader-kadernya.
2: Yang sukses kan sebagainya. Iya, benar-benar. Pasti ditanya, wah lulusan PII ternyata pernah gabung di PII.
3: Pernah di PII.
2: Oke. Terus juga menurut Bang Haikal sendiri, apakah organisasi masih relevan nih buat Gen Z yang hidup di era serba digital nih? Atau masih? Jadi kalau ketemu udah via grup aja. Atau misalnya gimana?
3: Kalau kita lihat Gen Z sekarang ya, mungkin karena mereka termasuk saya, kita semua ini Gen Z lah ya. Tergantung bagaimana cara pandang. Tergantung mereka menganggap organisasi ini sebagai apa. Kalau dia melihat satu organisasi ini sebagai tempat untuk bertumbuh sebagaimana yang saya katakan tadi, tentu itu akan sangat relevan untuk masa depan dia tentunya. Nah, tapi terkadang yang dia dapatkan lingkungan dalam organisasi yang salah. Nah, bukan organisasinya yang salah, tapi kawan-kawannya atau lingkungan yang dia dapat, circle lah bahasa Gen Z ya, yang dia dapat itu salah. Sehingga karena circle yang salah ini membawa terhadap asumsi tidak baik terhadap organisasi. Tapi yang perlu kita tekankan di sini, siapapun dia, Gen Z atau siapapun, jika menganggap satu organisasi ini adalah tempat bertumbuh, tempat dia bisa dapatkan relasi, tempat dia bisa dapatkan wawasan, pendidikan yang non formal atau dan sebagainya, itu tentunya akan sangat bermanfaat dan relevan sampai kapanpun.
2: Terus kan gimana menurut Bang Haikal kalau misalnya ada pendapat yang menganggap organisasi kan cuma menyita waktu, gimana pandangan Bang Haikal?
3: Nah, menyita waktu yang bagaimana? Menyita waktu untuk kebaikan atau untuk keburukan? Kalau menyita waktu untuk kebaikan kan gak masalah, itu malah lebih baik.
2: Iya, berpahala lagi ya kan?
3: Iya, berpahala. Apalagi misalnya organisasi yang kita bilang di Aceh lah, yang organisasi yang syariat lah, atau yang keagamaan lah. Nah, termasuk kayak tempat kami di dakwah atau di PI sendiri, pelajar Islam. Nah, kita ajarkan di sini bukan hal-hal yang membuang-buang waktu, hal-hal untuk improve diri, hal-hal untuk mereka bisa berkembang. Mm-hmm. Nah, kalau yang diajarkan hal yang berkembang, kenapa ini tidak relevan gitu kan? Mm-hmm. Kenapa ini tidak bermanfaat?
2: Bahkan kan kadang banyak hal-hal ataupun skill yang kita nggak ketemu di sekolah ataupun di kuliah kan?
3: Nggak semua diajarkan
2: di sekolah. Kan? Mm-hmm. Malah ketemunya pas organisasi kan? Yeah. Kebayang juga misalnya yang kayak misalnya kayak Yusril sebagai ketua, mm-hmm. itu kan anggota rame, yeah. kepalanya rame.
3: Benar.
2: Belum lagi nanti ada yang cekcok,
3: yeah.
2: ya kan, pendapat yang berbeda-beda, gimana caranya supaya
3: menyelesaikan masalah,
2: ya dengan mufakat, jalan tengah, sama-sama yeah. senang segala macam, itu kan juga perlu soft skill ya, yeah, dan yeah. cuman di komunitas atau organisasi sih dapatnya,
0: ya yeah, betul.
2: Belum lagi dengan karakter orang-orang yang berbeda-beda,
3: yeah.
2: apalagi nih Yusnu masih muda, oh, anggotanya ada yang lebih tua.
0: Ada.
2: Ada ya.
0: Ada yang udah kuliah bahkan ya.
2: Ada yang lebih kuliah ya, yeah. tapi memang bisa lebih bijaksana pastinya, yeah. ya, kayak Yusril di memimpin di apa sebagai PDPI Pijai ya, tahun yeah. 2025 sampai 2026.
3: Jadi akhir kepengurusan.
0: Akhir ya.
2: Mm-hmm. Ini akhir ya. Yeah, oke. Okay. Yeah. Terus selama setahun itu banyakkah tantangan?
0: Banyak sekali ya. Arti dari mulai kita ngejalanin program-program, mm-hmm. tentunya pasti ada hambatan ya, mm-hmm. maksudnya kan ketika hari ini kita mimpin pasti ada orang-orang yang nggak suka sama kita,
2: mm-hmm.
0: cuman orang-orang yang nggak suka sama kita tuh berusaha untuk menggagalkan apa yang kita inginkan, mm-hmm. itu pasti ada deh. Nah, jadi cuman kan hari ini solusinya adalah bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut, mm-hmm. gitu.
3: Yeah.
0: Misalkan gimana kita cara menghadapi orang itu supaya biar nggak ganggu kita gitu kan. Nah, terus kita pertimbangkan juga gitu kan. Misalkan ketika hari ini si A ataupun si B gitu ngasih saran, ini nggak bagus nih kan, program kalian nggak bagus nih, coba diinikan lagi, maksudnya di improve lagi lah, ini kan maksudnya jadi saran juga bagi kita, jadi merang juga bagi kita kan, jadi tidak semena-mena semua orang itu baik.
2: Oke, terus juga selama setahun pernah nggak stres ataupun kayak alah nyesel buat jadi ketua ini capek semuanya. Kan sekarang jadi ketua itu kan tanggung jawab.
0: Yeah.
2: Ketua semuanya kan, yeah. Mungkin eksekusi oke lah kerja sama tim. Tapi kan saat ada program yang mungkin dianggap kayaknya nih kurang lancar, nggak begitu sukses misalnya, gitu kan? Bebannya kan ketua,
0: iya
2: kan? Yeah. Nah, pernah nggak mengalami hal itu?
0: Nggak pernah.
2: Oh, alhamdulillah nggak ya.
0: Ya, jadi Yusril tuh ketika naik ketua tuh berprinsip ini. Jadi walaupun hari ini program yang kita jalanin tuh tidak sepenuhnya berhasil, ini adalah loncatan Yusril untuk belajar kedepannya agar lebih bagus. Nah, misalkan hari ini Yusril ini belajar dulu di PI daerah sebelum kita terjun ke provinsi gitu, sebelum kita berkembang lebih jauh gitu kan.
2: Oke. Ini juga kita baca WA dari teman-teman Pro2 ya. Ini enggak disebutin alamat tapi Salsabila. Assalamualaikum. Saya salut sama anak muda yang aktif berorganisasi. Tapi gimana cara supaya konsisten berkarya dan mengabdi di tengah kesibukan kuliah dan juga pekerjaan? Iya sih, kadang yang susah itu istiqomahnya ya.
3: Iya, benar.
2: Kadang kita suka hangat-hangat pas di awal aja.
3: Bahasa aja su memano.
2: Angke, hangat-hangat. Tit ayam.
3: Iya. Kadang semua orang kan pengen jadi mencapai satu hasil tertentu, tapi dia enggak mau berproses.
2: Pengennya instan.
3: Nah, pengennya instan, Gen Z
2: kan. Iya kan, pengen instan.
3: Pengennya instan.
2: Yeah. Orang kaya apa jadi YouTuber kayak YouTuber terkenal mau juga.
3: Iya. Yeah. Medi enggak mau. Rekam enggak mau.
2: Itu gimana itu?
3: Tentu kita harus membentuk kebiasaan kecil. Kebiasaan kecil ini artinya ya paling tidak untuk diri sendirilah. Kita konsisten dulu misalnya nih, kita mau jadi seorang penghafal Quran lah bahasa. Mm-hmm. Tentu dia harus rajin membaca. Paling tidak satu hari satu ayat. Itu paling sedikit ya. Ataupun nanti besok ditambah lagi. Karena saya pernah baca di buku Atomic Habit ya, karya James Clear. Mm-hmm. Itu katanya satu kebiasaan kecil sedikit-sedikit itu bisa menjadi hasil yang besar yang memuaskan. Artinya jangan remehkan langkah kecil. Walaupun misalnya hari ini oh kita bisa belum bisa mencapai tangga 1, 2, 3. Coba kecil aja dulu. Langkah kecil apa hari ini harus kita ubah? Besok langkah kecil apa lagi yang harus kita ubah? Harus kita tambah. Bukan harus misalnya target ini harus punya 10 juta, 1 Betul. Juta, enggak.
4: Rutin ya Bang ya?
3: Ya rutin
4: setiap hari. Allah pun menyukai hal-hal yang kecil ya. Sedekah enggak harus sampai 1 miliar
3: ya.
4: Kecil dulu sampai 100 ribu.
3: Kalau ada toko buka dulu, setiap hari istiqamah dulu buka. Karena kalau kita enggak bisa istiqamah saja di sini, bagaimana nantinya orang akan datang? Bagaimana nantinya kita bisa meraih kesuksesan tersebut? Gitu. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan kecil, langkah-langkah kecil ini tentu akan menjadi hasil yang besar. Susah kalau kita konsisten ini paling susah.
4: Harus dipaksa nggak sih Bang?
3: Iya, harus dipaksa.
4: Sampai badan terbiasa.
3: Badan ya, terbiasa.
4: Mindset juga berubah.
3: Iya. Yeah.
4: Oke, ini juga ada dari Fauzan. Ini boleh mungkin yang jawab Yusril. Saya dulu sempat ikut organisasi saat sekolah dan merasakan manfaatnya. Yeah. Nah, menurut narasumber, apakah organisasi masih jadi kebutuhan penting nggak bagi generasi sekarang yang kayaknya lebih banyak beraktivitas di media sosial?
0: Nah, jadi sebelumnya kan kita ini perbandingan sama aktivitas di media sosial. Jadi dalam kita bermedia sosial tuh ada satu hal yang memang harus kita pelajari terlebih dahulu, mulai dari apa ya, bahaya sosial medianya apa gitu kan. Misalkan hari ini ada cyber gitu kan, cyberbullying lewat media sosial. Nah, terus yang kedua itu kan kita misal nih mau jadi content creator hari ini, kita berbicara di media sosial, terutama kita harus memiliki soft skill public speaking dulu. Nah, soft skill public speaking itu yang memang susah kita cari ketika kita mengimprove, ketika kita nggak praktek langsung ke lapangan gitu. Nah, misalnya kita hari ini berpedoman terus sama buku yang kita baca, ini gini cara public speaking gitu. Tapi hari ini kita nggak turun langsung ke lapangan, kita nggak praktek bicara depan umum gitu, itu nggak bisa.
3: Shock.
0: Gitu. Misalnya badan kita nggak beradaptasi gitu kan, itu susah.
4: Cuma ibarat kata kita cuma jago teori.
0: Dan jago teori.
4: Praktek enggak sama aja kan?
0: Sama aja gitu.
3: Dan bilang kan praktek is a make perfect. Kalau kita praktek akan jadi suatu hal yang bagus.
4: Sama perfect. Kayak ibarat pengalaman ya. Adalah goal terbaik ya. Secara teori bla bla bla, tapi kita enggak pernah praktek. Sama kayak memasak ya. Kita enggak pernah masak, kita tahu memasak pertama hidupin dulu kompor segala macam gitu ya.
0: Betul.
4: Oke, terus juga nah, banyak anak muda punya ide besar tapi sering berhenti di tengah jalan. Apa tips supaya semangat berkarya dan mengabdi tetap terjaga? Boleh siapa?
0: Yang pertama tuh masuk organisasi kawan-kawan.
4: Itu sesuai minat bakat kali ya?
0: Jadi kan nih misalnya nih kita punya satu ide, ini berbicara ide ya. Jadi kami di Pidijaya tuh buat satu aliansi pelajar sepidijaya. Nah, setiap minggunya aliansi ini setiap OSIS ya, ini aliansi ini sisa OSIS sepidijaya semua. Jadi di kawan-kawan OSIS nih justru ngerasa pasti ada program-program dari kawan-kawan OSIS nih yang nggak bisa terrealisasi di sekolah. Mulai dari sekolah nggak sanggup, dana sekolah nggak bisa diaplikasikan ke situ, dan lain-lain gitu. Nah, jadi hari ini kami di Pidijaya menampung semua ide-ide kreatif dari teman-teman semua. Kita nggak berbicara hari ini kita punya dana, harus punya dana sekian, enggak. Tapi hari ini program yang memang bagus kita jalankan. Nah, hari ini artinya apa? Kalau misalnya kawan-kawan punya ide cemerlang, kawan-kawan bisa berpikir masuk organisasi kawan-kawan. Itu perlu. Karena kenapa? Organisasi ini adalah wadah-wadah kita untuk mencurahkan ide-ide kita. Ini adalah wadah, ini adalah ruang. Kalau misalnya hari ini Yusril punya ide, kita kayak pengen buat kegiatan AA gitu. Ini bisa kita aplikasikan di organisasi gitu. Beda halnya dengan OSIS di sekolah. Ketika ini kita punya ide, pengen mengaplikasikan ide A, B, C atau segala macam, itu harus banyak pertimbangan gitu. Jadi kalau kita di organisasi bagus nggak bagus, sepakat bagus semua, kita jalankan gitu kan. Kita rapat mekanisme kayak mana kita jalankan sukses gitu. Nah, ini adalah ruang yang sangat bagus untuk kita mengaplikasikan ide gitu di organisasi. Terus kan di organisasi ini juga ada sejumlah senior yang bisa kita konsultasi. Minta ya ide-idenya, konsultasi sama orang-orang senior nih. Tadi ketika kita punya program yang memang udah setengah jalan kita jalankan, itu kita bisa berkonsultasi sama senior. Abang, ini kayak mana jalannya? Kayak mana nih ke depannya? Apa yang harus kami lakukan? Sama siapa bisa kami bertemu untuk kami menjalankan program ini gitu.
5: Nah, itu salah satu solusi kalau berhenti tengah jalan.
0: Iya,
5: itu salah. Jadi jangan menganggap diri sendiri harus menyelesaikan.
0: Iya.
5: Kita punya senior-senior, punya orang-orang terdahulu. Ayo konsultasi.
2: Ibarat kayak buat skripsi kan?
5: Iya. Mereka kan punya pengalaman ya.
2: Benar, kadang kita kan stuck tengah jalan, makanya jangan di kita aja coba ngobrol biar ada solusi kali gitu ya.
5: Kalau dipendam sendiri susah.
2: Betul. Iya ya, ya. Jadi kalau kita cerita ya ada solusi
5: ada,
2: ya.
5: Ada pasti ada solusi.
2: Tambah lagi kan anak-anak muda kan kadang gini. Dia punya ide ya kan. Cuma kadang enggak punya circle yang sefrekuensi.
5: Yang mendukung.
2: Di PII ada semua ya.
0: Alhamdulillah ya.
2: Di PII ya ada apa? Ada wadah untuk berkembang di sana ya, karena punya satu tujuan ya di PI itu sendiri. Dan terus juga kan banyak juga tuh kadang orang masuk organisasi banyak, cuman kadang melempem gitu, maksudnya hanya ada nama di organisasi ada juga gitu.
5: Nitip nama aja kan?
2: Nitip nama ya. Setidaknya nitip di CV juga kan? Yeah. Pengalaman organisasi.
5: Pernah pengalaman di situ.
2: Pernah pengalaman ya. Dan ini kan
5: kiprahnya nggak ada.
2: Nah, sedangkan sini topiknya berorganisasi terus bergerak.
5: Iya, bergerak.
2: Terus berkarya lagi. Ya, berarti enggak hanya jadi penonton doang ya. Terus mengabdi. Ya. Nah, apalagi kayak abang pernah ke Pakistan, balik lagi ke Indonesia. Ini kan juga bagian dari kayak pengabdian untuk negeri untuk negeri ya, kayak sharing bareng-bareng teman-teman Perdua gitu, Bang Hekal. Wah, terus ini juga menurut Mahekal sendiri untuk Gen Z sekarang ada nggak yang perlu dipersiapkan terkait dengan topik kita berorganisasi, bergerak, berkarya dan mengabdi untuk negeri di era memang udah digital. Jadi kayak apa-apa ini kayak serba digital. Kadang pun untuk berorganisasi, untuk ketemu meeting kadang susah buat ketemu, paling adalah di grup aja. Kalau mau diskusi ada ya. Atau kalau menurut Mahekal gimana?
5: Kalau menurut kita sekarang kan, jadi kan zaman sosmed ya. Gen Z kalau memang kita malas keluar, apapun skill yang dia punya posting. Ini paling penting sekarang kan personal branding lah bahasanya kan. Mungkin sekarang personal branding lewat CV atau menampilkan di lapangan mungkin kurang bagi mereka atau bagi introvert lah, ya kan? Gak berani keluar. Nah, coba posting di sosmed, posting satu hari satu video atau dia misalnya posting untuk bisa improve bahasa day one nih, bahasa Inggris misalnya kan, bahasa Arab atau bahasa yang lain, atau dia bisa ngedit atau buat musik apa kan. Coba skill apa saja yang punya, posting aja. Oh, kita punya skill misalnya di olahraga, kita takut nih di luar, atau misalnya kita bilang lah kurang biaya untuk sewa lapangan sebagainya. Posting aja di sosmed, di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya. Tentu ini akan jadi satu personal branding dan CV juga untuk mereka. Karena sekarang kan kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan, instansi-instansi, mereka nggak hanya cek di lembaran CV saja.
2: Media sosial mereka nanya juga biasanya.
5: Sangat
2: kan?
5: Menarik.
2: Betul. Nah,
5: kadang-kadang yang susah sekarang Gen Z ini kalau buat sosmed tuh nggak ada profile,
2: ya kan? Iya.
5: Nggak ada view. Bahkan nggak postingannya di arsip.
2: Jadi
5: orang mau lihat apa?
2: Kadang followernya ada ribuan tapi postingannya nol. Tapi dia aktif gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Terus juga tadi ada juga nih yang lain. Rida, respon saya tema ini sangat menarik. Saya ingin bertanya kepada kedua narasumber, kalau diberi kesempatan berbicara kepada seluruh pemuda Aceh, pesan apa yang paling penting supaya generasi muda ini enggak hanya menjadi penonton tapi juga jadi pelaku perubahan? Mungkin yang tadi abang bilang kali ya.
5: Iya.
2: Atau ada tambahan lagi?
5: Mungkin tambahan lainnya lebih ke ini sih, lebih telusuri bagaimana perjuangan-perjuangan orang-orang Aceh terdahulu dalam membangun AMA Aceh. Mm-hmm. Kan kita pernah berjaya di masa Sultan Iskandar Muda.
2: Iya, pernah berjaya ya.
5: Pernah berjaya.
2: Agak sedih dengar. Ya, yeah. Tapi mungkin faktanya ya.
5: Iya, yeah, emang benar. Karena saya pun keluar negeri ke Malaysia, ke Pakistan. Orang-orang juga tahu siapa Iskandar Muda.
2: Dari mana?
5: Dari mana
2: Aceh.
5: Dari Aceh.
2: Langsung, ya. Sini.
5: Ya. Ya, punya hubungan dengan Turki, punya hubungan dengan yang lain. Betul. Aceh dulu. Mm-mm. Aceh sekarang bagaimana? Yeah. Ayo sekarang anak-anak muda, kita lihat bagaimana perjuangan-perjuangan daripada sultan-sultan terdahulu. Yeah. Tunku Umar dan sebagainya. Mm-mm. Mana nih Tunku Umar yang baru? Mana nih Sultan Iskandar Muda yang baru? Ayo cetak diri kalian jadi Sultan Iskandar Muda yang baru.
2: Benar.
5: Walaupun kalian gak megang kerajaan kayak dulu nih. Nah, tapi coba bawa nama Aceh jadi lebih harum. Nah, dan setelah Anda mengharumkan nama Aceh di luar, datang ke sini membangun lagi Aceh. Karena terkadang yang saya lihat ya, ini jujur saya sampaikan, saya pernah ke Jakarta, saya lihat banyak sekali orang-orang Aceh ini bersinar di negeri orang. Ya kan? Tapi untuk membangun diri sendiri mereka mungkin angkat tangan. Ya kan? Mungkin
2: ada problem,
5: ada problem pribadi atau sebagainya. Tapi yang paling penting sekarang ya, anak-anak muda yang ada di luar Aceh ini, ayo kita kembali membangun Aceh. Kita bawa nama Aceh jadi lebih bagus dan lebih harum seperti dulu. Betul. Gitu. Jadi jangan stagnan, Aceh ini hanya masa Sultan dulu. Nah, harus jadi Aceh ini di masa sekarang. Mana nih new Sultan sekarang muda yang sekarang?
2: Yeah. Kayak gitu. Kemal Hayati, wanita Aceh.
5: Dan itu kita nggak bisa bangun kita aja. Kita kan ada bahasa Aceh apa namanya, meseraya.
2: Meseraya.
5: Artinya bekerja sama, bergotong royong. Nggak bisa Aceh ini waktu itu Sultan Iskandar Muda apakah sendiri membangun nama Aceh, enggak. Beliau punya penasehat-penasehatnya, punya putra-putrinya, punya laksamana-laksamananya. Apalagi kalau kita di Pidijaya, kita ada nama Tunku Japake. Nah, makanya Pidijaya disebut dengan Bumi Japake. Nah, itu nama beliau Tunku Jalaluddin Zafaqih. Sultan Iskandar Muda datang ke Pidijaya, itu ada 3 orang di sana, ada Malim Dagang, ada Tunku Syi di Pucuk Krung. Nah, jadi sampai ke Tunku Syi Pantai Gelima. Nah, alhamdulillah Pidijaya banyak sekali kalau kita lihat pemangku-pemangku sultan, orang-orang yang dikenang. Nah, dan sekarang anak-anak muda harus bertanya kepada diri mereka sendiri, bil khususnya di Aceh, untuk masa depannya nanti dia mau dikenang sebagai apa? Yeah. Yeah. Kalau hanya dikenang sebagai apa ya, pengikut saja, apakah cukup untuk mengharumkan nama Aceh? Kan gitu.
2: Iya, yeah, betul-betul. Dan dalam hidup ini memang harus ada tujuan sih.
5: Iya. Yeah.
2: Enggak flat aja gitu kan. Enggak flat aja. Di zona nyaman aja. Kita pun ya memang harus inovatif juga ya.
5: Iya. Yeah.
2: Terus kalau menurut Yusri gimana? Karena kan dia bilang ini narasumber untuk kedua narasumber. Ada yeah. tambahan?
0: Berarti pesan untuk anak-anak muda ya. Berarti anak-anak muda sekarang terutama di Aceh itu harus memimpin. Ya kan, kalian semua tuh harus bisa memimpin. Sekecil apapun, sekecil OSIS apapun, sekecil OSIS saja kalian udah memimpin. Nah, walaupun hari ini misal kita berbicara ke anak-anak kuliah itu di BEM jadi kabid aja, udah kalian udah keren. Nah, maksudnya apa? Hari ini adalah di Aceh ini tidak kurang pemimpin. Jadi kawan-kawan harus bisa memimpin, harus bisa belajar memimpin gitu kan.
5: Tapi jangan takut.
0: Jangan takut untuk memimpin.
5: Jangan takut untuk memimpin.
0: Nah, karena kenapa? Hari ini Aceh butuh pemimpin-pemimpin, anak-anak muda untuk memimpin gitu kan. Ini bisa
5: yang berani lah.
0: Ya, untuk isi pemimpin Aceh ke depan itu ya.
5: Karena kalau misalnya anak-anak muda sekarang, kalau kita kasih tugas, banyak ngelesnya, banyak ngakalnya, ya kan?
2: Apalagi gen alpha.
5: gen setelah gen Z ya?
2: Oh, iya kan? Kadang yeah, kan jago yeah. mereka, karena yeah, mereka yeah. lebih melek teknologi
5: yeah, daripada benar.
2: Gurunya.
5: Banyak ngelesnya kan? Itulah, makanya kadang-kadang kayak dibilang Yusril tadi, kalau ditunjuk jadi seorang kabid aja, itu kamu udah keren. Artinya, kamu maju dulu deh. Nanti kamu akan bisa, kamu akan tahu, kamu akan bisa menjalankan ini, kamu akan tahu solusi ini, gitu. Jadi jangan takut untuk kamu bisa tampil, itu yeah. wadah kamu untuk bisa berkembang.
0: Iya. Yeah.
2: Ibarat main catur, jangan cuma jadi pionnya terus.
5: Iya, yeah. yeah, jangan jadi pion okay. aja.
2: Oke, okay. yeah. okay. Wah,
4: ada lagi kah yang ingin ditambahkan kepada generasi muda kita, kepada teman-teman Pro 2?
5: Ya, gimana ya? Yang penting ikut organisasi ya.
4: Organisasi, bergerak, buat karya, terus mengabdi untuk negeri.
5: Iya, mengabdi untuk negeri. Jadi jangan hanya seolah-olah Anda ikut organisasi hanya untuk diri Anda sendiri.
4: FOMO doang.
5: Iya,
4: sekarang itu FOMO ya kan.
5: Karena kan sesuai dengan kita syariat Islam ya. Rasulullah SAW bersabda, khairuna sanfa'un minnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri aja. Jadi bahasa aja kayak bahasanya kan gitu. Jadi ayo kita bisa mengabdi dan bisa bermanfaat untuk sekitar, untuk lingkungan, untuk tetangga, untuk kawan-kawan. Ya, mungkin ada kawan-kawan yang mereka nggak berani untuk bergerak, mereka nggak berani untuk tampil, pasti ada kayak introvert dan sebagainya. Ayo ajak mereka, pegang tangan mereka, ayo kita sama-sama musyraya.
4: Luar biasa hari ini bang. Ya dicek cerita kamu. Dan karena waktu yang harus memisahkan kita di sini ya, mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan makasih juga buat teman Pro 2 dan juga buat teman-teman yang mungkin gak sempat dengar tadi, bisa ya dicek langsung di YouTube RRI Banda Aceh Live. Dan makasih sekali lagi buat Bang Haikal Atari Al-Kaderi selaku Head Education Department NGO Dawat Islami Indonesia. Makasih juga buat Yusril Mubarak nih, Ketua Umum PDPII Pidijaya ya, yang udah meluangkan waktu sore hari ini, dan semoga ini pahala jariah ya. Apalagi ditonton ulang-ulang kebaikan, pahala lagi tuh. Amin. Dan makasih banyak sekali lagi, dan teman Pro 2 makasih juga, dan tetap dengarkan terus Pro 2 Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Mengatasi trauma pasca bencana memerlukan strategi dan dukungan yang tepat. Trauma dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, sehingga penting untuk mendapatkan bantuan yang sesuai. Beberapa strategi yang dapat membantu adalah berbicara dengan keluarga dan teman, mencari bantuan profesional, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dukungan dari orang dekat dan komunitas juga sangat penting dalam proses pemulihan. Mari kita dukung mereka yang terkena dampak bencana dengan memberikan dukungan emosional dan membantu mereka mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kita sering berpikir bagaimana cara melindungi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang unik, kaya kandungan biologis dan kompleks. Saking kompleksnya sampai kadang-kadang disebut sebagai hutan hujannya lautan. Polusi, penyakit, spesies yang invasif dan juga turis yang sering rusak dapat membuat mereka juga rusak. Penurunan jumlah serta kualitas terumbu karang dapat mengguncang kestabilan ekologi dunia dan pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian. Terumbu karang mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam lautan. Nah, inilah yang membuat terumbu karang amat sangat begitu penting terhadap rantai makanan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terumbu karang. Di antaranya adalah menjadi turis yang bertanggung jawab. Hindari menghantam atau menyentuh terumbu karang. Jangan memancing atau berlayar dekat terumbu karang. Jangan membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Lakukan kegiatan snorkel dan menyelam dengan sangat hati-hati. Dan yang terakhir, untuk Anda yang sebagai turis atau juga pengunjung lautan, Anda bisa memilih hotel yang mendukung kelestarian alam. Nah, mudah bukan? Mari kita jaga laut kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

92,6 Pro FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Manfaatkan segala fasilitas yang ada dengan baik ya, teman Pro 2. Misalnya kayak trotoar ya, manfaatkan fasilitasnya. Wisata-wisata alam, manfaatkan, teman Pro 2. Jangan dirusak ya kan. Karena tentunya ya gak baik dong ngerusak fasilitas yang ada kan, teman Pro 2, tong-tong sampah segala macam. Kan memang segala kebaikan nanti akan kembali ke yang punya. Gitu juga sebaliknya, teman Pro 2 ya. Oke, apapun kegiatan kamu sore hari ini ya, itu cerah banget, teman Pro 2. Yang mau jogging, wah seru nih ya kan. Misalnya nih mau jogging tapi gak ada teman, ya udah gak apa, gak apa-apa, pergi terus sendiri, teman Pro 2. Karena capek kali loh kalau hidup tuh harus ada yang temenin gitu. Karena pada ujung-ujungnya juga kita meninggal sendirian sih, teman Pro 2, ya gak?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita break dulu ya. Kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk menikmati lagu Islami. Nanti juga ada pengajian dan juga azan maghrib dan halakah maghrib. Langsung aja teman Pro 2, ini dia Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis-salihin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa naf'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid-dharain. Amin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwarta syamsa wal qamara abadan abidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian halaqah maghrib insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan yang singkat ini kita bisa mendengar barangkali sedikit mau'idhah hasanah, kemudian kelebihan-kelebihan yang menyangkut dengan peristiwa-peristiwa di bulan Muharram, kemudian ibadah-ibadah yang sunnah dikerjakan pada hari Asyura atau tepatnya tanggal 10 Muharram. Baiklah jemaah yang dimuliakan Allah, berhubung waktu singkat, langsung saja kita memasuki permasalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pada satu waktu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya oleh Allah melebihkan hari Asyura di atas segala hari yang lain. Apakah iya wahai Rasulullah?" Lantas Rasulullah menjawab, "Benar wahai sahabatku. Hari Asyura adalah hari yang istimewa. Hari Asyura banyak manfaat dan ibadah yang dikerjakan di hari itu dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nekan le Nabi salah saboh pakon ora Asyuranyo ge pemulia li Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan oleh Allah akan 7 petala langit dan 7 petala bumi pada hari Asyura. Jadi bumi yang kita pijak sekarang, kemudian langit yang 7 petala tersebut Allah ciptakan, Allah jadikan tepatnya pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Kemudian oleh Allah pada hari Asyura tersebut menjadikan bintang, bintang-bintang yang ada di langit. Kalau ada orang yang bertanya, kapankah Allah menciptakan bintang-bintang? Jawabannya juga pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi lagi pada hari Asyura adalah Allah menjadikan Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam dari tanah, itu juga ternyata pada hari Asyura. Kemudian pada hari Asyura itu Allah menciptakan segala bukit-bukit, gunung-gunung yang kita lihat saat ini. Apakah di Indonesia dan sekitarnya, gunung dalam semesta ini, dalam bumi ini Allah ciptakan juga pada hari Asyura,
tepatnya tanggal 10 Muharram. Kemudian peristiwa lagi yang terjadi pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, Allah menjadikan atau Allah menyelamatkan pada hari tersebut Nabi Musa alaihi salam dari kejaran tentara Fir'aun alaihi laknatillah. Jadi pada hari tersebut Nabi Musa alaihi salam dikejar oleh pasukannya Fir'aun sehingga terpojok, tidak tahu mau lari kemana lagi karena sudah berada dekat lautan. Kemudian Nabi Musa pada ketika itu membaca sebuah doa. Jadi ayah mertua mak yang berbahagia, nya doa yang tabacanyo, doa yang dibaca oleh Nabi Musa akan menyelamatkan kita di dalam kesempitan. Kalau kita dalam keadaan susah, menyertainya dalam keadaan gundah, bacalah doa ini dan kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Penekeli Nabi Musa pada masanya, Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ketika Nabiullah Musa membaca doa itu, kemudian air laut terbelah menjadi dua. Yang kenyang doa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika membelah lautan. Jadi doa ini bisa juga kita gunakan ketika kita dalam kesempitan, ketika kita dalam kesusahan. Talakiba Allah, ya Allah, dengan berkat doa yang dibaca oleh Nabi Musa, waktu Nabi Musa dalam keadaan kesempitan, maka ya Allah tolonglah kami, bantulah kami agar terlepas dari kesusahan dan kesempitan tersebut. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ketika Nabiullah Musa melewati laut merah tersebut, dikejar oleh tentara Fir'aun, kemudian di pertengahannya laut itu bersatu kembali dan Fir'aun para tentaranya ikut tenggelam ke dalam laut tersebut. Uronyan ke kaum Nabi Musa, dan Nabi Musa itu berpuasa satu hari namanya puasa Asyura. Untuk apa? Rasa syukur Nabi Musa dan kaumnya selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ternyata hari tenggelamnya Fir'aun dan selamatnya Nabi Musa juga pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka hari Asyura ini hari yang amat mulia. Kemudian pada hari Asyura juga Allah melahirkan dan menciptakan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kapankah lahirnya Nabi Ibrahim alaihi salam? Jawabannya adalah ketika tanggal 10 Muharram, tepatnya pada hari Asyura. Jadi begitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam lahir pada tanggal tersebut, maka hari Asyura termasuk hari yang penuh keberkahan. Dan juga pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura itu, Allah Subhanahu wa taala membantu Nabi Ibrahim terlepas dari api yang membakar dirinya. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim marah dengan patung-patung yang disembah oleh para kaum-kaumnya, ketika itu para kaum-kaum Nabi Ibrahim, orang-orang kampung mengadakan sebuah festival sehingga mandum urung kampung tubit gede dan di kampung tersebut kosong, hanya sisa berhala-berhala saja. Saat itulah Nabiullah Ibrahim mengambil kesempatan menghancurkan seluruh berhala, hanya disisakan satu saja yang paling besar. Kemudian karena marah para kaum-kaum tersebut, orang-orang kaum-kaum Nabi Ibrahim alaihi salam, saat itulah Nabi Ibrahim dimasukkan dalam kobaran api yang amat besar. Sehingga pada waktunya oleh Nabi Ibrahim gebaca doa, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika Nabi Allah Ibrahim membaca doa tersebut, Allah
mengatakan kepada api, "Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu itu dingin dan menyelamatkan bagi Nabiullah Ibrahim. Kenapa Allah tambahkan wa salaman ala Ibrahim? Karena seandainya Allah berhenti pada kalimat "Ya naru kuni bardan ala Ibrahim," sungguh Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api tersebut. Maka Allah menambahkan kalimat yang terakhir, "Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau itu dingin, walaupun dingin, menyelamatkan Ibrahim di dalamnya. Nah, kejadian itu, selamatnya Ibrahim daripada api yang membakarnya, itulah pada tanggal 10 Muharram atau tepatnya hari Asyura. Kemudian juga Nabi Yunus alaihi salam pada tanggal 10 Muharram dilepaskan oleh Allah dari perut ikan paus. Putpluh ura dalam perut engkut, gepe selamat li Allah, gepe tengoh dema, nyoba tanggai 10 Muharram hari Asyura. Kenapa? Karena Nabi Yunus alaihi salam saat itu membaca sebuah doa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Barang siapa yang membaca itu, Allah akan mengampuni dosanya dan dilepaskan dari mara bahaya yang akan menimpanya. Inankeh gepetengoh dema Nabi Allah Yunus pada tanggal 10 Muharram, tepatnya hari Asyura. Kemudian juga pada tanggal yang sama, tanggal 10 Muharram ataupun hari Asyura, Allah menyelamatkan dan Allah melebihkan kepada Allah menyenangkan yaitu Siti Hawa, Nabi Adam, dengan menciptakan pasangannya di dalam syurga yang bernama Siti Hawa. Wate Nabi Adam katahe-tahe tidro dalam syurga, pada tanggal 10 Muharram Asyura dijadikanlah pasangannya yaitu Siti Hawa. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu Nabi Adam dan Siti Hawa ini melakukan dosa, yaitu memakan buah khuldi, karena Allah telah melarang sebelumnya. Saat itu ketika Nabi Allah Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, Nabi Adam menangis sejadi-jadinya memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Diterimanya taubat Nabi Adam tepatnya pada tanggal 10 Muharram yaitu hari Asyura. Banyak masih kisah-kisah yang menyangkut yang terjadi pada hari Asyura tersebut. Berhubung waktu singkat, langsung saja kita masuki kepada amal-amal yang sunnah dikerjakan pada hari Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Seyogianya dikerjakan pada hari Asyura yaitu beberapa perkara. Yang pertama disunnahkan kita pada hari Asyura adalah berpuasa. Mengapa demikian? Karena nekeun li Nabi, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun yang telah berlalu. Makanya ayah metuah mai berbahagia, nya uro Asyura itu insyaallah hari Jumat, jangan lupa kita berpuasa. Walaupun ada tradisi ataupun adat di kampung kita masing-masing memasak bubur Asyura, jangan sampai gara-gara memasak bubur Asyura, orang-orang yang memasaknya itu tidak lagi berpuasa. Ini yang amat disayangkan. Memang memasak bubur Asyura adalah dapat pahala, dan itu juga sudah menjadi sunnah, karena berbagi kepada fakir dan miskin ketika bubur itu telah dimasak. Tapi amat disayangkan, kalaulah di hari Asyura habis waktu kita untuk memasak bubur, tapi akhirnya meninggalkan puasa Asyura. Hanali puasa tanyo bak uronyan, tatinggai puasa Asyura gara-gara kahek bak tagun bubur. Nyobek sampi lagenyan, puasa-puasa laju, bubur tagun-tagun ju. Kapan juga kita menikmati bubur Asyura? Ketika waktu buka puasa nanti tiba, silakan anda makan sepuasnya. Nyo yang kaim getanyo kerjakan dalam kampung gara-gara tradisi ataupun adat tagun bubur Asyura sehingga meninggalkan sunnah puasa Asyura. Jangan demikian.
Kemudian sunnah-sunnah yang kita kerjakan lagi di hari Asyura, yaitu memperbanyak sedekah. Pakon, barang siapa yang bersedekah pada hari Asyura, seolah-olah ia telah bersedekah selama setahun. Satu hari saja kita bersedekah di hari Asyura, seolah-olah Allah geberi pahala di atas ketanyo, lagi-lagi kata beri sedekah selama 360 hari. Karena dalam satu tahun ada 360 hari. Satu hari kita bersedekah pada hari Asyura, seolah-olah Allah memberikan pahala lagi-lagi getanyo kata beri sedekah selama 360 hari. Dan bukan hanya itu saja. Barang siapa yang bersedekah pada hari Asyura satu dirham, Allah akan menggandakannya 700 dirham. Serbe ta putubit ta bersedekah 700 ribu, Allah gantikan pahalanya. Maka jangan tanggung-tanggung bersedekah di hari Asyura, berlebih-lebih dari hari yang sebelumnya dan hari-hari yang bukan hari Asyura. Kemudian amalan yang sunnah dikerjakan lagi pada hari Asyura, Bapak Ibu sekalian, yaitu meluaskan rezeki belanja kepada anak dan istri kita. Ini yang seringkali populer ketika tibanya hari Asyura. Kabeh gabu mandum menyongkat rawat wate Asyura, kagepegah balinto. Bang, masih ingat bahwa hari ini hari Asyura? Salah satu amalan yang sunnah dikerjakan pada hari Asyura adalah membelanjakan sesuatu kepada istri dan anak lebih dari hari-hari biasanya. Belebih tajuk peng ataupun tajuk belanja ke urung inong dan ke anak tanyo di rumah. Pakon menan, karena barang siapa yang memberikan atau meluaskan belanja kepada anak dan istrinya, kata Rasulullah, Allah juga akan meluaskan rezekinya di dalam tahun tersebut. Satu hari kita senangkan anak dan istri, kita lebihkan uang jajannya, kita lebihkan belanjanya, seolah-olah Allah akan memberikan rezeki kepada kita selama setahun penuh. Dalam setahun itu Allah akan membuat rezeki kita semakin mudah, Allah semakin meluaskan rezeki kita di sepanjang tahun yang di hari Asyura tahun tersebut kita memberikan kebahagiaan kepada anak dan istri. Jadi ayah matuah mai berbahagia nyokonyo untuk uro Asyura. Dan juga dalam satu riwayat yang lain, banyakkan olehmu akan kebajikan dengan isi rumah kamu pada malam Asyura. Kalau malam Asyura kita berbagi, hari Asyura kita berbagi kepada istri dan anak kita melebihi daripada hari-hari sebelumnya, Allah akan memberikan rezeki untuk kita sepanjang tahunnya. Tip-tip lam tenyan getanyo gepemudah rezeki dari Allah Ta'ala. Makanya ayah-ayah yang berbahagia, kalau memang ada kemudahan dan rezekinya lancar diberikan oleh Allah, jangan lupa di hari Asyura nanti bawa istri dan anak Anda untuk belanja ataupun menyenangkan hati mereka. Kalau biasanya kita berikan 100 ribu ataupun 50 ribu pada hari Asyura, lebih daripada itu uang jajannya. Kalau anak kita biasa kita berikan 20 ribu, di hari Asyura 50 ribu dan lebih. Maka Allah akan memudahkan rezeki kita dalam tahun tersebut. Kemudian amalan yang sunnah dikerjakan lagi pada hari Asyura adalah mengunjungi orang alim. Ini yang jarang sekali dikerjakan oleh umat-umat Nabi, khususnya kita orang-orang Aceh ketika berpuasa di hari Asyura. Di samping hari itu kita berpuasa, kemudian bersedekah, menyenangkan keluarga, ada satu ibadah juga yang sangat bernilai pahalanya. Apa itu? Mengunjungi orang-orang yang berilmu. Tak kunjung bak gure, tajak bak ulama, tak tanyong masalah ibadah-ibadah, ilme-ilme yang menyangkut dengan akhirat. Apa hikmahnya? Barang siapa yang datang kepada orang alim di hari Asyura, pahalanya Allah berikan bagaikan pahala kaum muhajirin dan kaum ansar. Bagaimana pahala kaum muhajirin? Mereka itu sahabat Nabi yang menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah.
Dupna pahala sahabat Nabi menan gejuk pahala kegedanya. Kemudian pahala kaum Ansar. Ansar ini sahabat Nabi yang membantu Nabi di Madinah. Bagaimana pahala yang didapatkan? Begitulah kita dapatkan pahala di hari Asyura apabila tajak bak gure, tajak bak ureng alim. Sehingga kelir tuha menyogalak ke Siti Cim bekai meen bak bineh paya. Menyobejut menyogalak ke ureng alim, menyogalak bumalim bekaim sajan-sajan ulama. Maka ketika kita sering menziarahi ulama, ilmu kita dapatkan, kemudian pahala di hari Asyura juga kita dapatkan, yaitu pahala sahabat yang muhajirin dari Mekah dan sahabat Nabi yang ada di Madinah, namanya kaum Ansar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, amalan yang sunnah dikerjakan lagi pada hari Asyura adalah mengusap kepala anak-anak yatim. Jadi begitu tibanya hari Asyura, kumpulkan anak-anak yatim, kita usap kepalanya. Begitu kita usap kepala anak yatim, Allah memberikan pahala. Kata Nabi, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, Allah akan naikkan derajatnya bagaikan rambut yang ada di kepalanya. Berapa jumlah rambut yang ada di kepala anak yatim yang kita usap itu, begitulah derajat Allah naikkan kita di dalam syurga. Makin le tegusu kepala anak yatim, semakin banyak pahala Allah berikan dan ditempatkan kita dalam syurga. Tapi be ya gusu-gusu ulen yatim to, benar juk belanja, benar tajuk amplop, benar pe tajuk oleh-oleh. Jangan hanya sekedar usap kepala kemudian kita langsung pulang. Anak yatim enggak rida, anak yatim pun akan marah. Jadi setidaknya begitu kita usap kepala anak yatim dan anak piatu, apalagi yatim piatu, berikan sesuatu yang menyenangkan mereka. Apakah itu dalam bentuk amplop, kain sarung, sedekah dan sebagainya. Insyaallah dengan berkat doa anak yatim, getanyo gepemudah rezeki oleh Allah, lebih-lebih ba'uro Asyura, rezeki getanyo gelipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan segan-segan dan jangan ragu-ragu bersedekah di hari Asyura, lebih-lebih kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian amalan yang sunnah dikerjakan lagi pada hari Asyura adalah bercelak mata. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum ada celak, nyajak julikan musyaraya laki yu celak Arab. Minta terus sama orang yang jual celak Arab. Kenapa? Kata Nabi, barang siapa yang bercelak pada hari Asyura, tiada sakit mata selama-lama. Jadi kalau hari Asyura kita pakai celak di dua mata, janji Nabi, barang siapa yang memakai celak pada hari Asyura, Allah akan menghindarkan kita, Allah akan menjaga kita daripada sakit mata. Tidak sakit mata selama-lama, insyaAllah. Itu kata Nabi. Jadi kalau memang belum ada, segera beli celak dan jangan malu-malu. Di Arab itu, baik Mekah dan Madinah, laki-lakinya juga bercelak. Rasulullah bercelak. Tapi tradisi di kampung kita, daerah kita, banyak yang bercelak hanya wanita saja. Kalau laki-laki, ada yang sebahagian, ada juga yang enggan ataupun memang malu dan merasa itu adalah punya perempuan. Bukan. Bercelak itu memang sunnah dari Rasulullah SAW dan menghindarkan daripada sakit mata. Belum terpakai buno ba'uro Asyura. Kemudian sunnah yang dikerjakan lagi pada hari Asyura adalah mandi. Mandi apa? Mandi Asyura. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ketika kita mau memasuki hari Asyura atau di hari Asyura tersebut, jangan lupa mandi. Tapi enggak cukup hanya mandi saja. Mandi ini dalam bahasa Arab, mandi ibadat, sailanuhu ala jami'il badan bin niat. Mengalirkan air di atas seluruh badan dengan adanya niat. Artinya, kalau kita hanya mandi di pagi hari dan sore hari, kita guyurkan air di atas kepala dan badan tanpa adanya niat mandi,
maka mandi itu bukan mandi ibadah, melainkan namanya mandi adat, mandi kebiasaan. Maki bancit ngatna pahala wate neplei, ketika air itu menyentuh anggota tubuh kita, saat itu kita niatkan, sahaja aku mandi sunnah Asyura karena Allah Ta'ala. Sekali lagi, bagaikan mandi janabah juga, ketika air sudah mengenai salah satu bagian tubuh kita, saat itu kita niatkan, sahaja aku mandi sunnah Asyura karena Allah Ta'ala. Apa hikmahnya? Kata Nabi, barang siapa yang mandi pada hari Asyura, insya Allah tidak sakit ia, melainkan sakit mati. Barang siapa yang mandi di hari Asyura, kata Nabi, Allah akan menjaganya daripada seluruh penyakit, melainkan yang tidak mampu dijaga adalah sakit mati. Menyokat terus sakit mati, jatah ajai katanya karab terus, nyo hanapat tunda, hanapat pegahaba. Karena gekenli Nabi, gekenli Allah dalam Al-Quran, fa'izza ja'a ajaluhum, la yastakhiruna sa'ah wa la yastakdimun. Ketika ajal seseorang itu telah tiba, waktu kematiannya telah tiba, tidak ada yang mampu menunda dan tidak ada mampu yang mengawalkan. Karena kajatah truh janji ke abih rezeki. Makanya ayah mertua mai berbahagia, menyoperle gepelihara daripada segala penyakit. Jangan datang penyakit, apakah itu asam urat, kencing manis, diabetes dan sebagainya. Maka ba'uro Asyura, wate nemano buno nenin, sahaja aku mandi sunnah Asyura karena Allah Ta'ala. Juga niatkan, ya Allah, dengan berkat hari Asyura, menyumemang na penyakit dalam tubuh le na pepulih, ya Allah, menyumemang goh deka citbek truh deka, ya Allah, dengan berkat hari Asyura, ya pepulih mendum penyakit dan hantruh penyakit yang lain kepada getanyo, kecuali sakit mati. Itu yang tidak bisa kita hindari. Maka usahakan, sediakan waktu untuk mandi sunnah Asyura. Ini juga jarang sekali dipraktekkan. Kita biasanya cuma mandi ketika hari raya, mandi sunat hari raya Idul Fitri, mandi sunnah hari raya haji. Kemudian kalau laki-laki seringnya mandi sunnah Jumat. Ketika hari Asyura, apakah sebahagian memang tidak tahu bahwa ada sunnah mandi, atau memang sudah lupa dengan kesunahan yang ada pada hari Asyura? Maka kalau memang teringat, jangan lupa mandi sunnah Asyura. Kemudian sunnah lagi di hari Asyura itu, kita menziarahi ke orang-orang yang sakit. Kalau kita dapat informasi, keluarga kita, family kita kadang ada yang di rumah sakit, maka sunnah di hari Asyura datang ke rumah sakit tersebut dan kunjungi orang yang sakit. Apa hikmahnya? Barang siapa yang mengunjungi orang sakit pada hari Asyura, seolah-olah dia telah mengunjungi semua anak-anak cucu Adam yang sakit. Satu orang saja kita datang mengunjungi orang sakit di hari Asyura, seolah-olah hari itu kita telah mengunjungi semua orang sakit, cucu-cucu dan anaknya Nabi Adam alaihi salam. Mandum kalau tajak, padahai cuman tiro tajak. Yang kepelebih li Allah, ngan berkat uro Asyura. Kemudian bukan hanya itu saja. Barang siapa yang datang ke tempat orang yang sakit di pagi hari, bengoh tajak tak kunjung urung sakit, Allah sediakan, Allah kirimkan 70,000 malaikat yang senantiasa berdoa untuk mereka yang kunjungi orang sakit sampai sore hari. Dari bengoh antepot, nyo malaikatnyo dimedoa kegetanyo yang nak kunjung orang sakit. Kemudian kalaulah kita datang ke tempat orang sakit pada sore hari, di petang hari, maka Allah akan kirimkan 70,000 malaikat berdoa untuk kita yang mengunjungi orang sakit sampai besok hari. Intinya 70,000 malaikat ini berdoa untuk kita dan berdoa keselamatan untuk kita, bersalawat untuk kita. Jadi tajak baurung sakit han sia-sia. Bahkan dalam catatan sejarah, salah satu ibadah yang paling disukai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an,
yaitu mengunjungi orang yang sakit. Kenapa? Pahalanya diberikan oleh Allah luar biasa, kemudian menghibur orang yang sakit dengan kedatangan kita. Itu juga termasuk bab silaturahmi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, amalan yang disunnahkan lagi pada hari Asyura adalah memotong kuku. Walaupun hari Asyura ini jatuhnya hari Jumat, hari Jumat memang hari sunnah potong kuku, karena ada hari Asyura terdapat juga pada hari Jumat, maka potong kuku di hari Jumat lebih banyak pahalanya. Yang pertama hari Asyura, yang kedua tepat pada hari Jumat. Maka usahakan nanti di hari Jumat ataupun hari Asyura mengerat kuku atau potong kuku, memotong rambut dan sebagainya. Bersihkan tubuh-tubuh dari segala bulu-bulu ataupun kotoran-kotoran. Kemudian sunnah lagi pada hari Asyura membaca Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas 1000 kali, Pak. Bu, ketika hari Asyura nanti, jangan sia-siakan waktu memperbanyak baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Tribego. Apa hikmahnya? Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, Allah akan memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Dan barang siapa yang telah dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, tidak akan diazab selama-lama. Intinya, kalau kita membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali pada hari Asyura, Allah sayang kepada kita, Allah sedang memperhatikan kita, dan Allah mengharamkan jasad kita disiksa oleh api neraka. Pri-mendum, pri-azab kubu, pri-azab lam neraka. Dengan berkat kulhu yang kita baca pada hari Asyura. Jadi, walaupun ada pekerjaan seperti tadi, ya wad bubur Asyura, tagun bubur Asyura, lam tagun-tagunyan kenjuele. Kulhu, padum gobono, tribego. Dan jangan lupa, amalan yang paling bagus juga di hari Asyura, seperti doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim tadi, yang selamat daripada api. Apa doanya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Gayu baca bak ketanyo 70 go oro Asyura. Jadi setiap hari Asyura nanti baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mau tambah? Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 70 kali. Apa hikmahnya? Barang siapa yang membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, niscaya tiada mati ia pada demikian tahun itu. Allah hana gecok nyawang tanya lam ternyan, Allah hana pemati katanya lam ternyan, dan juga Allah akan menghindarkan kita dari mara bahaya yang dapat yang kita tidak sukai. Oronyan menyojatah katanya kecelakaan gara-gara dan berkat baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, gelindung li Allah hanjadeh kecelakaan. Kadang ba'uro asyuranyan Allah berkehendak kita ini musibah. Apakah

0: aqulhu 1000 kali, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Pulang ba Allah, serahkan urusan ba Allah. Allah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik penjaga. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah yang sunnah dikerjakan lagi pada hari Asyura adalah bersilaturahmi. Mungkin di antara kita dengan keluarga sudah ada dawa-dawa, perbantahan, cekcok dalam rumah tangga, maka di hari Asyura nanti usahakan bersilaturahmi kembali. Jangan ada ribut lagi antara saudara-saudari, jangan ada dakwa-dakwi dan sebagainya. Usahakan di hari Asyura bersilaturahmi, eratkan hubungan kembali. Kenapa? Karena kalaupun di hari Asyura kita beribadah luar biasa, baca kulhu 1000 kali, baca hasbunallah 70 kali, kemudian mandi lagi di hari Asyura, apalagi berzikir, baca doa, baca Al-Quran, tapi kalau di hari Asyura kita masih memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga, karu tayangan adik, karu tayangan abang, karu tayangan urunci, semuanya tidak ada arti. Hana faedah. Ibadah kita di hari Asyura ditolak mentah-mentah oleh Allah kalau masih saja memutuskan silaturahmi. Maka Bapak Ibu sekalian, usahakan sebelum tibanya hari Asyura jangan ada lagi hubungan yang telah terputus. Kata Nabi, silu arhamakum walau bisalam. Bersilaturahmilah kalian walau dengan ucapan salam. Cukup waktu berjalan ataupun keluar kita naik kendaraan berjumpa dengan orang yang kita kenal. Katakan, assalamualaikum. Merumpok lomba jalan, assalamualaikum. Assalamualaikum itu juga bagian daripada silaturahmi. Maka silu arhamakum walau bisalam. Sambunglah silaturahmi walau dengan hanya ucapan salam. Apalagi sekarang sudah mudah, gak mesti dengan berjumpa, cukup dengan kirimkan pesan ataupun teleponan, insyaallah itu juga bagian daripada menyambung silaturahmi. Jadi Bapak Ibu sekalian, amalan-amalan yang ada pada hari Asyura jangan disia-siakan begitu saja. Sesibuk apapun kita, kadang banyak pekerjaan, banyak kegiatan di kantor ataupun di rumah, tetap usahakan berzikir, berdoa, berpuasa, dan amalkan apa yang diperintah untuk kita di hari Asyura. Karena seperti kita bilang tadi, banyak peristiwa-peristiwa yang mulia yang terjadi pada hari Asyura, yang seperti kita sebutkan pada pertemuan awal tadi. Juga ada di hari Asyura kisah yang sangat memilukan, yaitu meninggalnya cucu Nabi tercinta Sayyidina Husain radhiyallahu an. Kenapa beliau meninggal? Dipenggal oleh musuhnya di Karbala, di Nangroh, Irak. Ternyata kejadian itu tepatnya pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Itu kisah yang amat memilukan, yang membuat hati kita bersedih karena Nabi kehilangan cucu tercinta yang bernama Sayyidina Husain, dipenggal. Nah, di dekoh takuinan. Sehingga kepalanya Sayyidina Husain disepak-sepak oleh kaum-kaum kafir yang memutuskan leher beliau. Nah, jadi inilah pelajaran kita pada malam ini tentang masalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram, hari Asyura tepatnya. Kemudian juga amal-amal yang sunnah dikerjakan pada hari Asyura. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini bermanfaat bagi pribadi dan tuan sendiri, dan bermanfaat kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat Bandung, jamaah solat maghrib, Aisyah, dan solat sunat ba'diyah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah maghrib dapat Anda ikuti esok malam

0: Siap.
1: Iya kan? Oh, siap kan?
2: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini komunikasi sendiri lama banget.
3: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. La'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

Music Legend. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barang sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Kalau kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa. Karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
1: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya.
1: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes. Kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
1: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
1: Fitra.
0: Main bass. Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Hal di drum.
0: Oke.
1: Andi.
0: Wah, udah sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
1: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
1: Ini ada meja,
0: main gitar. Oke, gokil.
1: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, bener sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Bener-bener. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
1: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
1: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
1: Nah, boleh lah. Nalang kita.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau wah, apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
1: Lo kok gue fit?
2: Itu dong.
1: Oh ya oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
1: Ada kasus yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Tapi ya, mendekati ya.
1: Mainnya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
1: 2026.
0: Oh, wow. Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
1: Okay. Tadinya nggak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Mau bisa kenal dari kecil juga.
0: Oh.
1: Di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
1: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Ah, cocok nih. Yaudah kita ngeband deh. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Betul. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kah atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya?
0: Nasional
1: sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
1: Ya kayak gitulah.
0: Oh, oke. Ri club. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Ya, kalau cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
1: Anak lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang lusa, ini yang
1: keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
1: Utuh ini single kedua ya.
2: Single kedua.
0: Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's over tuh yang pertama.
1: It's over pertama, utuh walau tak lengkap kedua, indips ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya. Dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's Over.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu. Jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Ya, betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah, itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ya benar. Nanti deh, abis THR deh.
1: THR
0: udah
1: 5 tahun,
0: kan
1: kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh.
0: Benar.
1: Lengkap gimana sih bener. Gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain. Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah, itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya enggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life enggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke enggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita enggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan. Ya mereka emang udah enggak lengkap, udah enggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Benar. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Benar, kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Pokoknya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya, benar sih.
1: Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya, gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima, gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih, pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu, berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Baby, gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Oh, dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok,
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh, enggak sih. Jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Jadi gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Okay. Nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oh, oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya, pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh merasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya gak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Oke deh, jujur gue makin penasaran. Mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya Utuh Walau Tak Lengkap ini dari The Midlife Theory. Kira-kira gimana nih lagunya? Nanti kita bakal bahas lagi. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Test.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena, gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi ya si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Oh
1: iya. Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru.
0: Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang.

0: atau sebenarnya kalian punya punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah nggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya?
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini, terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya.
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan udah kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah Indips.
1: Indips.
0: Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indips orang galau.
0: Galaunya galau. Jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
0: Giliran.
1: Ntar deh, kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gue ngomong ini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya, oke, nih momennya sekarang gue udah berani, perangnya udah pergi.
0: Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya, ya sudah ini.
1: Ya.
0: Itu boleh di spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya, tanggal 26. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang, kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting, dan kedepannya kita nggak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai, nikmatin. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, yang belum pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu. Sedap. Ini kata abang-abangan gue nih. Bener. Berarti baru rilis Lusa gitu nanti ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Bener. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Ntar kita cari dulu lah. Cari dulu. Cari dulu.
0: Ya bagus apa?
2: Meat lover.
0: Meat lover boleh.
1: Daging spot dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua sini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar pas pulang siaran nih atau siapapun yang lagi di jalan.
0: Yes.
1: Coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut. Dengerin dari It's Over, Utuh, Indips. Pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja? Benar. Okay. Kalau ini bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling gak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single Ya Sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi dua. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay.
1: Tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Okay. Nah, menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung namanya omong kan atau kemudian
0: lain aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar-benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak loh berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Nggak waduh. Tujuh album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada kayaknya lagi.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. Limitless Theory.
0: Oke.
1: TikTok juga
0: sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips. Di semua di SP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you,
0: eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol?
1: Acara Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam setengah 8 ya?
1: Sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
1: Iya,
0: yeah,
1: daripada kena macet kan?
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya, abang-abang. Bro. Sukses selalu buat sama-sama single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Okay. Thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua di SP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman terbaik.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

one, two,

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos.

akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung seru. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis,

buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

Oke, baik. Ini menarik nih. Dari

0: dari Swiss dan juga dari Kanada ini?
1: Kalau dari Kanada sebenarnya dia

Swiss franc and I

cuaca melesuh hujan dan saudara-saudara, baru saja satu serangan

lagi di proses sebelumnya pemain-pemain karena dalam

waktu di Israel harus berjuang sekolah dan bertahun dan saudara bergar bersama dengan situasi yang mungkin mempertandingkan abad dari Brazil memberikan sepanjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan keburukan sementara adalah 0-0.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

ذلك اليوم الحق.

Miftahul Jannah, as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam.
2: Ayah.
0: Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman berdua, kita break dulu. Kita akan mendengarkan kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Sebelumnya mari sama-sama kata terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fatara samawati wal arda bi qudratihi wa dabbaral umura fid daraini bi hikmatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala di atas nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, kemudian ta'zim wal ikraman kepada guru kita bersama imam besar masjid yang tercinta ini, kemudian kepada seluruh wakilnya dan kepada seluruh pengurus masjid yang mulia ini, dan umumnya kepada seluruh hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita ulang kaji pada subuh yang berbahagia ini tentang ilmu akhlak, tentang ilmu tasawuf. Qala ba'dul hukama, berkatalah sebahagian hukama, inna jasada ibni adama salah satu ajza'in, bahwa jasad bani Adam salah satu ajza'in ada tiga juzuk. Kata sebahagian hukama, jasad bani Adam ada terbagi kepada tiga juzuk. Fajuz'un minha qalbuhu, wasani lisanuh, wasalisul jawarih. Maka juzuk yang pertama daripada tiga juzuk, qalbuhu, hatinya bani Adam. Allah menciptakan hati kepada kita, memberikan hati kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani lisanuh. Yang kedua, lisannya bani Adam, lidahnya bani Adam. Allah memberikan lidah kepada kita. Wasalisul jawarih, juzuk yang ketiga, segala jawarih, segala anggota kita selain daripada hati dan lidah, baik itu tangan, kaki dan sebagainya, seluruh anggota-anggota yang selain hati dan lisan, yang selain hati dan lidah. Dalam tiga juzuk yang Allah ciptakan, ada
ada kemuliaan masing-masing terhadap juzuk yang Allah ciptakan itu kepada kita hambanya. Yang pertama, waqad akramallahu ta'ala kulla juz'in bikaramah fa akramal qalba bima'rifatihi wa tauhidih. Dan sungguh Allah memuliakan setiap juzuk bikaramah dengan kemuliaan. Pada juzuk yang telah Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita, ada karamah, ada kemuliaan pada juzuk, pada setiap juzuk yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, fa'akramal qalba bima'rifatih wa tauhidih. Maka Allah memuliakan hati kita Bani Adam bima'rifatih wa tauhidih, dengan ma'rifahnya Allah, dengan mengenalnya Allah, wa tauhidih, dan mengesanya Allah. Maka mengenal Allah dengan ilmu tauhid. Wa akramal lisan bi syahadati an la ilaha illallah wa tilawati kitabih. Yang kedua, Allah memuliakan lisan kita Bani Adam bi syahadati an la ilaha illallah. Pada lidah selalu berzikir kepada Allah dengan menyebut la ilaha illallah. Bahagian daripada zikir kepada Allah dengan menyebut la ilaha illallah, wa tilawati kitabih, dan dengan membaca Al-Quran, dengan membaca kitab-kitabnya ulama, dengan membaca hadis-hadis Nabi. Dengan itulah Allah memuliakan lisan kita Bani Adam. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mara al-mu'minu 'ala al-maqabir fa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Apabila berlalu seorang mukmin di atas makabir, di atas makbarah, ada perkuburan umum, kita lalu di jalan perkuburan umum, sehingga kita membaca di waktu melalu makabir tersebut, kuburan umum tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa hikmahnya terkandung di dalam membaca zikir tersebut? Rasulullah mengatakan, "Nawwarallahu tilkal kubura kullaha."
Allah mencahayakan, menerangkan kubur-kubur tersebut. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, wa ghafara liqa'iliha, dan Allah mengampuni dosa orang yang membacanya. Orang yang membaca zikir tersebut, Allah mengampuni dosanya. Kemudian yang ketiga, wa kataba lahu alfa alfin hasanah, dan Allah menuliskan kebaikan baginya yang baca alfa alfin, beribu-ribu kebaikan, beribu-ribu hasanah kebaikan. Kemudian wa rafa'a lahu alfa alfi darajatan, Allah mengangkat derajat beribu-ribu derajat baginya yang baca. Kemudian yang terakhir, wa hatta anhu alfa alfin sayiatan, dan Allah menghapus daripadanya yang membaca beribu-ribu kejahatan atau kesalahan. Itu hikmah di dalam membaca zikir tersebut dikala melalu di atas makabir, makbarah umum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya kelebihan zikir yang kita baca. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maratan." Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maratan, satu kali, bukan seribu kali, bukan seratus kali, tetapi satu kali dengan benar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa hikmahnya? Kata Nabi, ghufira lahu zunubu wa in kanat misla zambil bahri. Allah mengampuni segala dosanya man tersebut. Man yang mengata, yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maratan, satu kali. Wa in kanas misla zambil bahri, dan sekalipun dosa hamba tersebut semisil buih yang na di lautan, yang ada di lautan. Maknanya, walau dubnan le dosa, tentele dosa ubut, Allah mengampuninya. Tiga tagetakun, dengan benar nyamban kelebihan gebila Allah Subhanahu wa taala. Tapi andaikan terbega takun, bila hana betul, hana nilai. Walau terbega kali, bakkan baklu, tetapi bak betul. Baknya tak baca lagi geyu, hinan ke hikandung kelebihan yang luar biasa. Tapi andaikan le hana betul, walau le hana dikandung kelebihan, hana dikandung faedah-faedah yang lagi gepegah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
wa akramal jawariha bis salati wa shaumi wa sa'iri ta'ah. Dan Allah memuliakan jawarih, anggota-anggota kita, bisalah, dengan mengerjakan salat, wasaumi, dan mengerjakan puasa, wasairi ta'ah, dan mengerjakan segala taat-taat yang lain yang selain daripada salat dan puasa. Baru mendapat kemuliaan terhadap jawarih, anggota-anggota kita sebagai Bani Adam, itu dengan mengerjakan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik salat, puasa, dan ketinggalan taat-taat yang lain. Kemudian wa wakala ala kulli juz'in raqiban wa hafizan, dan pada setiap juz' anggota yang telah Allah berikan kepada kita Bani Adam, Allah mewakilkan raqiban wa hafizan. Allah mewakilkan, mengirim intel, hafid, tukang jaga, rakib, intel, wa hafidhan, yang menjaga. Lisan kita ada yang menjaga, memantau jawarih-jawarih kita, ada yang memantau. Ibarat jih, na tukang lum, na tukang shooting, na tukang kamera, puta yai pubut lilidah, puta yang diputubit lilidah, puta yang ipubut li anggota-anggota, mandum Allah na nakirim raqiban hafizan, malaikat yang tukang memantau, gelum, gesoting, getulih. Akan tetapi ada satu anggota, fatawalla hifdzal qalbi binafsih fala ya'lamu ma fi dhamiril 'abdi illa Allah. Ada satu anggota, ada satu juzuk yang Allah berikan kepada kita Bani Adam, yaitu qalbun, hati kita. Fala ya'lamu ma fi dhamiril 'abdi illallah, maka tidak mengetahui apa yang ada dalam hatinya hamba illallah, kecuali Allah. Ada satu juzuk anggota, yaitu kalbun, hati, pekerjaan hati hamba, pekerjaan hati kita, puo menteng yang nala mati, apakah ibadah, kebaikan yang ada dalam hati, atau maksiat, keburukan yang ada dalam hati, hanya Allah yang mengetahuinya. Maknanya malaikat, walau malaikat pun hanya ditupu oleh para malaikat, hanya Allah yang tupu. Itu pekerjaan hati. Adapun juzuk, yaitu lisan dan segala jawarih-jawarih, nyo para malaikat yang intel, yang hafid, yang jaga, yang shooting. Tetapi na satu juzuk yang Allah berikan kepada kita, yaitu hati kita, hanya Allah yang mengetahuinya.
Puke kadang-kadang lamatinya na zikir. Na sifat dengki, sifat takabu. Ya. Hanya Allah yang tepu. Malaikat hanana tepu. Qala Allah Ta'ala, ma yalfadu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah berkata di dalam Al-Quran, ma yalfadu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak daripada perkataan, kecuali perkataan itu ada raqibun atidun. Allah menyediakan raqib atid, tukang lum, tukang hafid, tukang jaga. Sikrik itu bit lidah. Apakah itu perkataan yang membawa manfaat untuk akhirat? Sikrik nutulih li malaikat, soting li malaikat. Hana sunyi daripada perkataan walau kecil, walau sedikit. Pukuh manfaat untuk akhirat atau bahaya akhirat, tetap nutulih, nusoting. Kemudian wasallata alal jawarihil amra wan nahya. Kemudian Allah pada jawarih-jawarih kita al-amra wan nahya, ada yang diperintahkan dan ada yang dilarangkan. Summa innahu yuridu min kulli juz'in wifa'an wafa'ul qalbi ay yusbita 'alal iman wa an la yahsuda wa la yakhuna wa la yumkira. Maka dalam tiga juz'u

untuk sempurna hati, yang pertama adalah ayus bita alal iman, tetap di atas beriman. Ibaratnya hana goyang iman. Yang kedua, wa alla yahsuda. Yang kedua, tidak ada sifat dengki yang di dalam hati. Ana sifat dengki. Karena sifat dengki adalah sifat yang membahayakan. Al hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul khatab. Dengki memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu yang kering. Nyamban bagah abih, kebaikan disebabkan oleh sifat dengki. Karena sifat dengki itu bahagian daripada penyakit hati yang ada pada iblis. Di waktu iblis dengki kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, sehingga dengan ada sifat dengki dan sifat takabur dengan nyankah, sehingga iblis gelaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk sempurna hati adalah wa alla yahsuda, tidak ada dengki yang ada di dalam hati. Wa la yakhuna, dan tidak khianat. Wa la yumkira, dan tidak tipu daya. Itu jalan untuk menyempurnakan hati kita hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, wafa'ul lisani alla yaghtaba wa la yakdhiba wa la yatakallama bima la ya'ni. Untuk jalan sempurna lisan, alla yaghtaba, lisan itu tidak ada upat. Lidah yang gembira Allah, hana upat pak lidah. Wala yakdhiba, dan hana sulit. Ngelidah yang gembira Allah subhanahu wa ta'ala, hana mempengut orang lain, hana mencakau orang lain, hana terjadi sulit, hana terjadi dusta pada lisan, hana terjadi upat pada lisan. Karena jalan membinasakan. Wala yatakallama bima la ya'ni, dan pada lisan tidak pernah berkalam oleh lisan. Bima la ya'ni, sesuatu yang tidak mementingkan, sesuatu yang hana perlu, sesuatu yang hana manfaat untuk akhirat, bahkan sesuatu yang jikirlah akhirat, bahkan sesuatu yang yang dapat membinasakan akhirat. Haba-haba laga, haba-haba hana manfaat. Itu jalan untuk sempurna lisan. Yang pertama, tidak terjadi upat. Yang kedua, tidak terjadi dusta. Lisan tidak pernah berdusta. Kemudian lisan tidak pernah berkalam

0: iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: Ryan, Pak,
2: ya. Juga sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Ayo, Bu.
5: Langsung ya, Pak.
4: Langsung, ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
5: Lah, masnya
2: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
0: Teman terbaik kamu.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: let me go.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.